0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Di hati. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama Uni tentunya di Dangdut Remik yang membersamai sahabat Setara hingga pukul 10. Pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Setara dari kuasa sahabat Setara sendiri, tentunya menghibur di pagi hari ini. Untuk segala aktivitas yang sedang dilakukan sahabat Setara di minggu ini ya, mungkin ada yang masih ngelamun sambil ngeteh atau ngopi ya. Tapi jangan lupa sambil ngeteh Moro enaknya deh. Sambil dengerin radio ya. Terus mungkin ada juga ibu-ibu yang sudah mulai sibuk memasak untuk sarapan. Ada juga yang mungkin sudah mulai sibuk olahraga ya. Terus ada juga beberapa orang yang tetap sibuk bekerja. Jadi apapun itu segala aktivitas di weekend ini, semoga untuk semua sahabat Setara diberikan kebahagiaan, penuh rasa syukur ya, dan juga tentunya energinya selalu positif. Amin. Masih disponsori dengan Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Lanjut, Uni menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi hari ini. Biar waktunya cukup untuk memutarkan semua lagu dari kuesan sahabat Setara ya. Kita mulai dari Pak Hamam. Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam, morning Setara Banjar yang selalu di hati. Mbak Uni, gimana kabarnya di minggu pagi ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat, cuman ngantuk banget. Padahal pagi ya, tapi ngantuk banget nih. Semoga saya selalu dari Bung Hamam di Belpas Cilongok minta lagu Remik Ayang. Oh, ini yang lagu terbaru ya. Enggak baru banget, tapi baru ya. Untuk salamnya buat Pak Rinton, Pak Sodi, Abineon, ada semua dikasih, Aidir, Hamba Jumplon, Maizidan, Pak Driyono, Pak Kasmuri, Mikolto, Mbak Yanti, ada Mas Shiva, Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Mbak Luciana, Salon. Semoga saya selalu buat Mbak Uninya, selamat bertugas dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya, assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi, selamat bersiaran di pagi yang dingin cerah ya Mbak. Baik, minta lagunya Bojoloro, ini lagu Mbak sing asli Bojone si Jiwai lah cukup. Oh, sekarang satu ya. Siapa tahu dari lagu anu pengen nambah, terus biar di ACC gitu ya. Bercanda ya ibu, takutnya lagi sama ini istrinya ya. Soalnya buat semua pendengar di acara Dangdut Remix, Mbak Uni selalu semangat bersiaran, cukup dan makasih wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini barusan Parman di Beji. Kemudian ada Mas Misbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mas Misbah di Cipan Buka Teja Purbalingga hadir. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Selamat bertugas ya dan tetap semangat sampai nanti. Kalau weekend biasanya olahraga goes, tapi karena hari ini lagi tugas kerja ya ditunda dulu, mungkin di weekend selanjutnya atau di hari yang lainnya pun bisa. Oke, betul sekali. Tetap semangat ya untuk Mas Misbah. Dan kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio Banjarnegara, lagunya Ngikut Aja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke, di belakangnya ada Pak Suprayitno nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Di Sintang Kalbar Monitor, wah Kalimantan Barat ini ya. Di Goes lagune dengan judul Gubuk Bambu. Salamnya buat Mau Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, ada Mbak Titin Wardani, Kang Jumadi, Kang Ridwan, sehat semangat buat semuanya pendengar Radio Stara. Buat Mbak Uni sehat selalu, barokah rizkinya, selamat tugas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Kian Leste ya. Saya mau Kak. Oh, Testi ya. Oke, nanti dihubungi lagi ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Radio Stara Banjarnegara Saudi Hati, Kian Leste hadir dari BNC Banjarsari Sawunca Cilacap. Request lagunya Dada Sayang dari Vita Alvia. Salahnya buat Mbak Yanti, Mbak Mufliha, Mbak Cempelan, ada Mbak Zidan, Mbak Putri, ada Bunda Mikulto, Mas Rituan, Pak Swadi, Juragan Pantun dari Pakistan, ada Pak Sanfilan dan semua fans Tara di mana saja berada. Buat baunya sehat-sehat ya Mbak, tetap semangat, jangan lupa ngopi dan happy weekend. Terus ini saya mengkonsumsi Habutop habis 2 botol, luar biasa Kak, alhamdulillah ya. Emang the best itu Habutop, yang penting tuh telaten banget ya konsumsinya. Semoga segala penyakit yang sedang dirasakan sahabat Stara yang sudah diikhtiarkan Habutop cepat diangkat ya penyakitnya, amin. Nanti untuk di testimoni ini ya, bisa dihubungi lagi. Tapi jauh ya, kayaknya lewat apa nih? Oke, lanjut di belakangnya ada dari Ahmad Anas Romadonion. Yah, oke ya. Ini pendatang baru emang ya, Ahmad Anas Romadonion. Yah, wah sangat panjang sekali namanya ya. Selamat datang dan selamat menikmati acara pagi. Lanjut, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Jamal Merebet Purbalingga hadir, lagunya DJ Remix Macarena. Salahnya gue pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas. Oke. Oh, ternyata tuh dari tadi ada telepon ya. Aduh, gak kelihatan ya. Ada Abineon karena baru di scroll. Telepon lagi nanti ya di sesi selanjutnya, karena tensinya udah agak minim, jadi bisa telepon di sesi selanjutnya. Ada Ayang, langsung aja kita nikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: putarkan banyak dan juga sampai acaranya berjalan ya, baik dari kuasa sahabat Banjar FM untuk salam-salamnya juga sudah tersampaikan. Semoga pagi hari ini membawa hal yang happy ya. Oke, sebelum ditutupnya ada satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu aja ya. Assalamualaikum, Habu Top. Belum di... Ulangi, Put. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top, apa kabar para manarap yang lagi ngetop?
0: Oke, tadi belum masuk. Semangat banget, Put, minggu ya?
1: Iya.
0: Iya. Kemana nih hari Minggu?
1: Nggak kemana-mana.
0: Ya udah di rumah aja ya, jadi anak yang baik.
1: Lagunya.
0: Oh, apa lagunya?
1: Lagunya Kicau Mania.
0: Aduh, belum ada nih kayaknya.
1: Salamnya buat Mama Zidane, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimonah, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Titi, Pak Juma, Dipak Sama Dikasih, Mas Cimas, Mas Wirwan, Pak Sadik, Mas Sentilan, Bang Dor, Pak Kasmure, buat Mbak Uninya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Put, kayaknya gak bisa diputer nih, gak apa-apa ya. Waktunya agak tipis soalnya. Sian banget ya. Oke, sahabat Sarah, dengan sisa waktu yang ada, langsung aja ya. Di sini ada satu tensi yang mau dibacakan dari Bapak Daryono yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Uni, pagi. Sarah Radio selalu di hati, ikuti Dangdut Remix, request lagu Selendang Biru. Pantunya beli gula untuk Medang, snack apa saja. Dari Belgia datang ikut on di Stara. Wah, Belgia nih. Apa tuh kepanjangan dari Belgia, Pak? Belok kiri? Enggak sih ya. Mungkin ada tuh kepanjangannya tuh Belgia ya. Kalau Jerman jajar Kauman, Pakistan tuh pantai Kisik Selatan ya. Nah, Belgia tuh apa coba? Dan dari Belgia datang ikut on di Stara. Salamnya buat Pak Hamam, ada Mas Sentilan, Aidir Hamba Cemplon, ada Mbak Yanti, Mbak Pelangi, dan semua yang lagi stay. Mbak Uni, terima kasih, semoga kebahagiaan menyertai selalu, amin. Doanya baik kembali ya, Pak. Oke, sahabat Stara, di sesi kali ini juga sekaligus Uni pamit ya. Kita bakal jumpa lagi di acara yang kedua, yaitu di acara Pop Indo. Jadi tetap stay tune di 93,4. Ternyata lagu penutupnya itu, aduh ini gimana ya, mau Selendang Biru atau Kicau Mania nih yang diputarkan. Pak Daryono atau Putri ya, coba Pak Daryono mau ngalah ya. Cuman Kicau Manianya tuh ternyata belum tersedia di file ya untuk Putri, jadi harus dicari dulu, kayaknya gak cukup waktunya kalau diputarkan di sekarang. Paling bisa besok ya, Dangdut aja gak apa-apa, gak harus Dangdut Remi. Nanti ini lagi aja di acara Pop Indo ya, request lagi aja dengan lagu yang lain. Sepertinya Selendang Biru yang bakal Uni putar ini sebagai penutup di acara pada pagi hari ini. Semoga sahabat Stara puas ya dengan acara yang sudah berjalan. Dan tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Untuk beberapa lagu yang gak bisa diputar dan ada penelpon yang gak bisa keangkat, mohon maaf sekali. Kita masih jumpa lagi di acara yang kedua ya. Dan jangan lupa habis sarapan konsumsi Habu Topnya dan rasakan perbedaannya setelah sahabat Stara rutin konsumsi selama 3 minggu sampai 1 bulan. Oke, itu saja Uni tutup acara di Remix pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Setara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Menuju siangnya dibersamai dengan Uni ya. Pagi hari ini Uni bakal menemani sahabat Stara di acara kedua, yaitu di Pope Indo, di mana acaranya ini bakal berjalan hingga pukul 10. Sederhana tapi dengan dibuka satu judul lagu, tadi ada dari Idiktaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, Idiktaf. Oke, lagu tersebut sebagai pembuka, semoga sahabat Stara suka. Dan untuk sahabat Stara yang sedang stay tune, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu pop, silakan bergabung di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Acaranya ini hanya satu kali dalam satu minggu ya, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sahabat Stara yang mau bergabung, silahkan. Di acara pada pagi hari ini disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Oke, sambil menunggu sahabat Stara bergabung, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah tersedia dalam playlist. Di sini ada Sheila Majid dengan judul Dia, siap untuk dinikmati.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia ya, yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Stara, semoga menghibur di pagi hari ini. Dan untuk semua sahabat Stara yang masih stay tune di 93,4, selamat menikmati acara Pop Indo dan mungkin sambil melakukan berbagai macam aktivitas di weekend ya. Ada yang mungkin tetap bekerja seperti biasanya, semangat, semoga berkah barokah dan semoga segala hal yang sedang digeluti memberikan apa nih, keberkahan ya dan kebahagiaan untuk sahabat Stara sendiri dan juga keluarga. Oke, di acara pada kesempatan hari ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan selain itu, Vitama sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal dan terbuat dari bahan herbal alami yang bisa mengatasi berbagai macam keluhan penyakit pada mata. Seperti rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder ya, atau gangguan penglihatan lainnya seperti mata suka perih, suka berair, suka nggak nyaman. Nah, ini bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitamas setiap hari. Ini juga menjadi pemasok multivitamin alami ya sahabat Stara. Jadi yang kira-kira nih setiap hari makannya suka makanan siap saji, tentunya untuk nutrisinya sangat-sangat kurang ya. Jadi diusahakan untuk rutin konsumsi Vitama ini sebagai pemasok multivitamin alami. Untuk di kawasan Banjarnegara Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada, jadi nggak perlu bingung ya. Kalau di Wonosobo terjadi apotek Arayan, kalau yang mau COD bisa CO di akun TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Dan bisa untuk info lebih detailnya hubungi di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, untuk sahabat Stara yang pada pagi hari ini belum bergabung bareng Uni di acara Popindo, Uni masih open request hingga pukul 10 nanti. Jadi silahkan yang mau bergabung dan yang sudah bergabung siap untuk disapa sepertinya ya, biar lagu-lagunya bisa langsung diputarkan.

0: Oke, di sini ada yang paling yang bergabung paling asik ada Mbak Yanti di Bilungan Klampok. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Pagi jelang siang juga. Mbak hadir lagi minta tembangnya Hati Yang Kau Sakiti. Dan oh, ini dari Rosa ya. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun. Sami-sami.
1: Berdua menunggu di sini.
0: Oke, kemudian ada dari Senvilan yang sudah bergabung Setara Radio Banjarnegara. Lanjut maning Mbak Uni di acara Pop Indonesia Jajal digelayarkan dari albumnya Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa.
1: Sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari.
0: Kalau enggak Cinta Terbaik dari Cassandra. Wah, kebetulan barusan banget udah diputer ya. Jadi udah dapet double tuh nanti. Oke, baik, nanti diputarkan yang Tetap Dalam Jiwa ya. Dan untuk salam-salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara, ada Kang Somadi Kasih, ada Kang Rituan juga. Kemudian ada Kang Husno, Kang Sodi, Bang Dori, ada Bang Abineon, Bang Jamal. Dan ada Pak Kasmuri, Pak Warto, Pak Sarno, Pak Muhammad Seyan, Pak Jumadi, ada, wah banyak banget ternyata. Ada Pak Daryono, Pak Pariono, Beraling Saputra, ada Kian Lesti. Ada Royan, ada Setiawan Laksana, Kang Misbah, Kisru Kuswoyo, Gri, Mbak Yanti Kultum, Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Mawa Putri. Ada Mama Syifa juga ya.
1: Menunggu di.
0: Ada Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Siti Maimuna, Mbak Runta, Mbak Mega, dan sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni.
1: Jalanan kota.
0: Alhamdulillah cuacanya panas dan cerah pas selagi pasaran Ahad Pahing. Mbak Uni lanjutkan kata-kata motivasi tentang anak-anak. Oh, yang kemarin itu ya, yang apa? Tentang bagaimana? Itu kemarin udah dilanjutin pas sambil Uni pamit ya. Apakah Senvilan kemarin menghilang pas Uni pamitan? Kemarin tuh udah Uni bagikan itu yang terakhir ya sambil Uni pamitan di acara kemarin, acara apa ya? Terakhir itu acara Pop Indo ya? Enggak, Campur Sari Pop Indo hari ini. Aduh, mohon maaf sekali. Oke, jadi nanti ya dicari artikel lagi yang kira-kira pas untuk kita semua ya. Jadi setidaknya kita bisa mempraktikannya di rumah untuk menjaga keluarga tercinta biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung nih di pagi hari ini bersama Uni. Assalamualaikum Mbak Uniku. Waalaikumsalam Mbak Cemplonku. Aduh. Dari Jerman gabung lagi nih. Tolong puterin Cinta Tak Bertepi dari Judika ya Mbak. Boleh, nanti diputer ya. Dan salamnya buat Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Pak Jumale, Dirham Gri, Pak Sodi, Kiradun, Pak Zaitun, Pak Daryono, Pak Sayan, ada Pak Kasmuri, Pak Somadi Kasih, Pak Rituan, Abineon, Kian Leiste, Pak Senvilan, Pak Pariyono, Pak Dimas, Pak Hama, Mari Banjar Kota, Pak Dori, Alex, dan semua yang lagi stay Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni semangat cari cuannya, semoga berkah barokah rezekinya, amin ya robbal alamin. Doanya baik kembali ya untuk Mbak Cemplon.
1: Berharap hujan tak ber.
0: Oke, sahabat Setara, ada quotes-nya nih dari Mbak Cemplon. Nanti ya kita putarkan dulu lagunya karena di sesi kali ini Uni masuknya udah agak lumayan banyak. Uni bakal puterin dari requestan Mbak Yanti terlebih dahulu. Ini ada Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa ya. Ada enggak ya lagunya? Soalnya belum Uni siapkan. Ada dong pasti ya, ini lagu lama juga jadi pasti sudah tersedia di dalam file. Dan langsung saja kita nikmati untuk menemani Mbak Yanti di minggu pagi ini. Dan tentunya selamat menikmati untuk sahabat Setara yang lainnya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh duh duh duh, melo banget nih lagu-lagunya ya sahabat Stara. Kalau lagu pop tuh emang ya karena jarang banget ya, kita hanya dapetnya satu minggu tuh satu kali. Padahal tuh sebenarnya enak banget ya buat dinikmati. Cuman kadang kan kalau orang-orang sepuh tuh nggak tahu dengan lagu-lagu ini ya, sukanya kan sama yang itu. Terus juga sebentar. Terus juga kebanyakan tuh kalau orang tua sukanya lebih ke ini ya sahabat Stara, gendingan. Oke, yang penting walaupun hanya satu kali dalam satu minggu hadirnya memberikan dampak yang luar biasa ya, bisa menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu untuk semua sahabat Stara, menjadi pelampiasan ya, di mana sahabat Stara mungkin lelah sekali dengan kehidupan sehari-hari, dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi hari ini waktunya.

0: untuk sahabat setara istirahat jiwanya. Oke, di penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Uni suaranya jelek banget ya ternyata.
1: Merdu.
0: Itu barusan kan denger.
1: Iya.
0: Aduh, gede banget ya Bu. Hmm. Itu emang dipajang kayak gitu ya suaranya. Emang suaranya sekecek itu ya?
1: Emang di situ nggak kedengeran suara sendiri?
0: Iya, iya kedengeran sih. Cuman maksudnya kan kalau udah di luar, udah di radio tuh beda ya. Itu kayak maksudnya mengganggu tetangga sekali kayaknya ya.
1: Enggak sih.
0: Ini siapa sih ngoceh terus kayak gitu ya, berisiki ya?
1: Itu kemarin Mas Uta bilang itu acaranya di apa namanya? Peresnya tuh ditambahin, Mbak. Maksudnya ditambahin gitu, enggak cuma 2 hari.
0: Oh, bilang
1: aku
0: emang.
1: Bilang 1 minggu. Ya kemarin bilang ditambahin gimana, dia kan ditanya kalau ditambahin gimana gitu. Kan aku terus aku bilang cuma Sabtu minggu maksudnya oke lah aja gue.
0: Oh gitu, ditambahinnya jangan-jangan di malam hari lagi.
1: Beberes ngelat hari itu, beberes lagi.
0: Beberes ya, iya beberes bener hari minggu.
1: Iya bener ya. Iya katanya nanti, itu ditambahin.
0: Oh kan nanti coba di itu, coba tanyain ya.
1: Iya kemarin aku udah bilang tambahin maksudnya cuma Sabtu sampai Minggu gitu. Selai. Tambahin coba sih gitu bilang gitu.
0: Oke, nanti coba ditanyain enaknya gimana. Minta lagu apa nih Bu?
1: Lagunya Empat Mata.
0: Empat Mata. Banyak banget matanya ya?
1: Iya. Berdua Empat Mata.
0: Oh, gitu. Betul.
1: Iya bicara empat mata gitu.
0: Oh iya maksudnya gitu ya berarti.
1: Iya. Iya salamnya Putri cari ya.
2: Salamnya buat Mama Cidan Pelangi Mak Bintang buat Cemplut Bayat Bayanti Mula.
0: Hi.
2: Rosita.
0: Bisa gitu.
1: Lagi oleng ya lupa.
0: Lupa ya ya udah jangan dipaksa.
1: Iya, buat semuanya dong Mbak Uni, udah kelamaan nih. Okay. Lagunya ditunggu. Buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga selalu berkah rezeki nih.
2: Amin. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali ya untuk Mama Putri dan si Putri yang sangat the best itu. Oke, okay, sahabat Stara, kita lanjut ya. Assalamualaikum Vitama. Hilang. Assalamualaikum Vitama.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bapak Jamal di Merembet.
3: Gila, Res.
0: Tadi udah ngirim
3: sehat Mbak Uni.
0: Ya? Alhamdulillah sehat.
3: Ya, absen-absen aja Mbak Uni.
0: Oke, baik. Oh, tadi minta lagu apa ya, Pak?
3: Minta lagu apa sih ya?
0: Demi waktu ya. Demi waktu apa ya? Oke, nanti ya diputar ya.
3: Salam-salamnya aja buat Semi Vila, Umi Kultum, Umi Kunsu. Dan semuanya lah dari Asam Besen.
0: Oke.
3: Spesial buat Mbak Uni, keluarga besar Setara Banjarnegara. Matenowon Mbak Uni.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Jamal di Merembet ya sudah bergabung. Oke, satu lagi nih. Assalamualaikum Vitama.
4: Waalaikumsalam.
0: Vitama.
4: Iya apa Mbak jawabannya Mbak? Aku enggak. Aduh. Aku belum apa Mbak.
0: Kayaknya enggak pernah stay itu nih ya.
4: Iya, baru ini baru ada radionya gitu. Baru masuk ke sini Mbak.
0: Oke, baik Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Oh, solusi kesehatan untuk mata.
0: Betul. Ibu siapa di mana ini?
4: Nah, Om Mbak di Tegal Mbak.
0: Siapa? Nao.
4: Ya.
0: Oh, ini Tegal, cuma
4: Mbak.
0: Oh, di Tegal. Halo. Jauh ya?
4: Ya? Jauh.
0: Salam kenal Tegal, untuk salam kenal Mbak untuk Mbak Nao, Mbak atau Bunda
4: ya,
0: nih?
4: Iya, Mbak.
0: Oh, Mbak. Wah, masih muda nih.
4: Ini Mbak Uni ya.
0: Iya, Mbak Uni, ini Uni. Salam kenal ya.
4: Iya, radionya baru masuk sini, Mbak.
0: Oh, gitu. Mungkin kemarin-kemarin nyari alamatnya susah kali ya.
4: Iya, nyari alamat. Ini lagunya apa, Mbak?
0: Ini lagi Pop Indo. Mau minta lagu apa nih?
4: Oh, Pop Indo. SK12 sih, Mbak. Ada bisa.
0: Apa judulnya?
4: Jangan pernah berubah.
0: Oh, jangan pernah berubah, ya udah. Udah dibilangin jangan pernah berubahnya.
4: Udah.
0: Oh, udah. Bisa nanti ya.
4: Iya, salamnya buat semua yang udah pada masuk, salam kenal ya, Mbak. Mm-hmm. Ya. Makasih,
0: okay,
4: Mbak.
0: Iya. Sama-sama.
4: Ya, kasihan buat Mbak Uni. Makasih selalu.
0: Amin. Doanya baik Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya unik ya, sahabat Stara dari Tegal, ada Nak, ada Mbak Nao ya. Oke, salam kenal dan selamat menikmati setiap acara di Star Radio Banjarnegara. Selamat keberisikan sih lebih tepatnya ya. Apalagi kalau Uni yang masuk udah berisik banget tuh. Oke, lanjut ya. Uni belum menyapa-nyapa nih. Mbak Cemplon kuasnya nanti ya. Pasti Uni bacakan. Sayang kalau gak dibacakan. Cuma nanti ya. Ada siapa ya tadi ada yang gasik nih bergabung. Ada Ahvan Ferry Listianto, Taman Giri Mukti, Bara 2, Telogosari Kulon. Lagunya Geisha dengan judul Karena Kamu. Oke, abis ini diputer ya. Terus kemudian ada Pak Heri di Banyumas nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas. Requestnya Sandiwara Cinta dari Republik. Untuk salamnya semuanya Star Radio Banjarnegara, Heri Banyumas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut ada Roni Alexander Iceboy di Banjarsari Nusa Wungu Cilacap. Ini kayaknya tetanggaan sama Kian Leste ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga hadir di acara Pop Indo nih. Arab request lagu Risalah Hati dari Dewa 19. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan selamat mingguan aja. Terima kasih. Sama-sama. Oke, satu lagi yang lain dilanjut sesi selanjutnya ya. Dari Pak Daryono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ikut awal di Pop Hits, tentu hiburan dan aktivitas bersamaan. Minta lagu dari Wali Band, ingat-ingat dalam salamnya buat semuanya aja. Dan terima kasih Mbak, sama-sama. Tanggung deh satu lagi. Ada Mama Syifa di kawasan Bati Kauman Sokaraja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi penyiar Radio Star Banjarnegara. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Mbak Uni yang cantik ikutan desel di acara Popindo dan minta diantarin lagu dari Wali Band dengan judul Cari Jodoh. Dan untuk salamnya nih buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat berlibur di hari Minggu. Dan untuk Mbak Uni yang cantik, semoga tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Syifa di KBKS. Dan don't forget to bersalawat, Allahumma salli wa sallim alaihi syidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Habu top memang oh ye. Da eng ing ing. Aduh, selalu seperti itu nih ya. Cukup ya, kita nikmati dulu lagunya. Ada Karena Kamu dari Geisha. Karena Kamu.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini bu, ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah,
0: rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Habutop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani Sobat Setara di hari Minggu ya. Dan tentunya dengan suasana pagi yang hari ini cerah gak sih Sobat Setara? Cerah ya. Tadi sih pas Uni berangkat ya ada cerahnya, tapi juga agak ketutup kabut ya. Jadi belum bisa dipastikan nih antara hari ini tuh mau cerah terus atau mau berkabut. Yang penting gak gabut ya. Oke deh, untuk Sobat Setara masih disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramona Rap yang paling ngetop. Tapi berarti yang memiliki multivitamin alami, hasil manfaatnya sangat bagus juga untuk anak-anak ya, apalagi untuk membantu tumbuh kembangnya. Tentunya ada madu Vitapedia, terbuat dari bahan herbal alami aman dari beberapa bahan yang terkandung di dalam Vitapedia. Ada madu, temulawak, ikan gabus, sari kurma ya. Ikan gabus ini merupakan salah satu makanan yang mengandung kadar albumin tinggi ya Sahabat Setara. Dan ikan gabus ini diketahui memiliki kadar albumin tertinggi dibanding dengan makanan lainnya. Nah, ikan gabus ini sangat kaya sekali akan albumin, salah satu jenis protein penting bagi tubuh manusia. Karena albumin ini diperlukan tubuh manusia terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Kekurangan albumin dalam tubuh manusia ini menyebabkan nutrisi tidak bisa diedarkan dengan baik ke seluruh tubuh ya. Dan dari berbagai penelitian telah membuktikan nih bahwa kandungan albumin yang terdapat dalam ikan gabus itu sangat bermanfaat sekali untuk tumbuh kembang si anak ya. Karena ikan gabus ini baik sekali dan dianjurkan sekali untuk mendukung tumbuh kembang anak di fase emasnya. Di samping itu, ikan gabus juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, bisa untuk pembentukan dan pertumbuhan otot. Wah, itu dari salah satu khasiat bahan yang terkandung di dalam Vitapedia. Baru ikan gabus, belum sari kurmanya, belum madunya, belum temulawaknya ya. Jadi sangat bagus sekali nih untuk menunjang tumbuh kembang sang buah hati. Tentunya herbal ya, jadi aman dan sudah tersedia di setiap apotik dekat rumah Sahabat Setara. Oke, ada quotes dari Mbak Cemplon yang belum Uni bacakan nih tentang perempuan ternyata. Ini perempuannya pada merapat ya, Uni mau bacakan. Bapak-bapaknya gak merapat berarti ya. Perempuan dalam diamnya ada kekuatan, dalam lembutnya ada keteguhan. Ia bukan sekedar penghias dunia, tapi penjaga iman di tengah godaan yang tak pernah reda. Jangan takut jadi perempuan yang berbeda, yang menutup aurat di saat dunia membuka segalanya, yang menjaga hati di saat banyak yang menggadaikan rasa, yang memilih taat meski terasa sepi. Karena dalam pandangan Allah, kemuliaan bukan pada sorotan manusia, tapi pada hati yang tetap tunduk meski tak ada yang melihat. Wah, keren banget nih perempuan satu ini ya. Sahabat Setara, jangan pernah merasa terkucilkan ya menjadi perempuan saat perubahan di dalam diri, memilih hijrah dan lain sebagainya. Terus di situ kayak biasanya banyak ya di antara perempuan tuh memilih berubah tapi takut dengan penilaian manusia. Padahal penilaian manusia itu tidak akan ada habisnya. Bahkan kadang baik aja dinilai tidak baik ya, apalagi kalau melakukan hal yang tidak seharusnya. Jadi tetaplah teguh ya dalam pendirian untuk Sahabat Setara, karena di balik perempuan itu sangat luar biasa. Ada diamnya ada kekuatan ya, dan lembutnya tuh ada keteguhan. Jadi perempuan yang berprinsip mengikuti keteguhan hatinya bersama iman dan Tuhannya itu kayaknya the best banget. Semangat perempuan-perempuan cantik ya. Oke, kemudian lanjut, terima kasih ya untuk Mbak Cemplon quotes-nya. Ini sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua tentunya. Dan tidak begitu banyak sih, sekarang tidak ada yang gabung lagi ya. Tadi ada telepon tapi gak keangkat, mohon maaf sekali ya. Kayaknya ada dua penelpon deh sebelumnya ya. Ini Uni putarkan aja ya lagu-lagu yang sudah ada di playlist untuk, oh tapi sebelum ditutup ada yang telpon nih, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada pendatang baru kemarin. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, Solusi Kesehatan Mata.
0: Baik, Bapak Hari.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Iya, salam kenal ya Pak.
1: Oh iya, sama-sama Mbak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya ini Mbak.
0: Mau minta lagi?
1: Ini anak saya tuh. Anak saya di depan senyum-senyum aja.
0: Oh gitu, apa mau ikut ngomong kali?
1: Enggak Mbak, enggak. Oh, ini enggak. Mau minta lagu Mbak ini.
0: Kalau ada. Apa lagunya?
1: Emosi Jiwa dari Yana Dandita.
0: Apa judulnya?
1: Emosi Jiwa.
0: Emosi Jiwa, aduh duh. Dari siapa ya Pak?
1: Yana dan Lita.
0: Oke, Yana Julia, Fetlita Zen ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, baik, ya. Nanti diputar.
1: Iya, kirim buat semuanya aja pendengar Tara Radio.
0: Oke, baik. Ya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama. Oke, Pak Heri yang sudah bergabung ya dan disenyumin anaknya karena mungkin bapaknya suaranya kok di radio gitu. Selamat menikmati lagu-lagunya nanti ya Pak Heri. Dan semoga sampai di jam-jam segini udah menikmati sih ya, karena acaranya ini udah berjalan, udah mau selesai. Karena di sesi selanjutnya juga Uni bakal pamit. Oke, dan kita nikmati dulu. Ada Emosi Jiwa, Yana Julio, Fetlita Zee.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
2: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
3: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah nggih Pak nggih, sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak nggih benjol-benjolannya.
3: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
2: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dibersamai dengan Uni hingga di sesi kali ini ya, karena tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Kopindonya berarti sudah kelar ya sahabat Stara. Dan untuk semua sahabat Stara, gimana nih sampai di jam segini? Oke kan? Aman kan? Berhenti. Semoga aman ya. Dan Uni menemani dari pukul 6 hingga pukul 10, alhamdulillah di minggu pagi ini. Karena di minggu ini Uni menemaninya di pagi hari ya, udah selesai. Dan kita bakal beralih di minggu depan, Uni kembali menemani di siang hari, di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Kecuali Mbak Lanianya libur ya. Kalau libur berarti Uni menemaninya di pagi hari. Jadi kita jumpa lagi di minggu depan ya sahabat Stara di acara siang. Paginya udah mungkin udah bosen seminggu ini sama Uni ya. Jadi gantian minggu ini paginya minggu besok paginya sama Lania dan siangnya besok sama Uni. Untuk semua sahabat Stara yang selalu membersamai Uni di hari ini, membersamai hingga di acara siang ini, semoga semuanya terhibur. Ada beberapa manfaat yang bisa diambil dan kurang lebihnya mohon maaf sekali. Tetap stay tune di 93,4 habis ini bareng sama Lania di acara Campur Sari. Sembuket belakata kejus, smart goddess, kranyas-kranyas. Ketemu lagi sama Uni di hari Selasa ya. Uni besok libur hari Senin, jadi kita ketemu di hari Selasa di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Semoga semua sahabat Star

dalam kondisi yang sehat, yang baik-baik, pikirannya, jiwanya, raganya ya. Semoga keluarganya selalu harmonis, selalu lapang jiwanya dalam menghadapi segalanya. Karena yang namanya hidup, lempeng-lempeng aja tuh gak mungkin. Pasti ada aja jalan rusaknya, ada aja proses yang harus dijalani. Itu udah fitrahnya hidup ya sahabat Setara. Tapi di saat sedang merasakan titik di mana sahabat Setara tuh merasa kayak capek banget, lelah banget, atau mungkin lagi dikasih ujian yang sangat luar biasa, percayalah kamu tidak sendiri. Banyak orang di luaran sana yang menghadapi juga. Cuman dari beberapa orang, ya karena kita gak pernah mendengarkan atau berusaha mencari tahu, jadi gak tahu di dalamnya mereka tuh seperti apa. Jadi apapun itu, tetap hidup, tetap waras, dan tetap menjadi manusia. Semoga semakin istiqomah juga dalam beribadah ya. Itu saja, jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habotop, Hitama Sultana Temo, Moro Atipus, serta Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ini tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Yun, Yun, Yun, Yun, awas mobil, Yun, mobil.
4: Baik, untung aku bisa pencet ya, Dam ya. Baik, baik. Anak mobil, anak berat nyong Dam, kini nung Jakarta, Dam. Kita berat mobil di Anjuk, Dam.
3: Dan hati-hati, Yun, kini nung Jakarta, Yun. Duh, ondul, nembe Anjuk durungannya saja, mah ditabrak mobil, kon, Yun.
4: Iya, Dam, tenang, baik, Dam, ora apa-apa, Dam. Yeh, yeh, sampean supire orang dua utak apa? Orang dua utak apa? Anak wong gagal kayaknya, Mas, takun, ora katon apa?
5: Buat ah, naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
4: Lah, orang pilong ngepripen sampean sih mobilnya. Jalan anak beruang gagah, langsung panung nabrak bayar. Untung rame pakem, mau coba mikir dong rame blong. Apa rem kaki nganggone, sampean no nabrak. Sawalang-balang deret-deret maring polisi.
5: Ngurusin orang kampung. Yaudah, sono, sono, sono. Ngurusin orang kampung.
3: Yun, Yun, kuis, Yun, kuis, Yun.
4: Ora kok Dam, wong kayaknya kudu dhewe pelajaran kok Dam, temenan Dam.
3: Wis Yun, ki nang Jakarta dudu nang Tegal, Yun ki nang Jakarta, Yun.
4: Tenang Dam, penasaran aku wedi apa sih? Nika dong kan orang nyekeli, kayak wong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kok nyekeli.
3: Nyekeli siapa? Unyong adu-aduan kak Yun.
4: Ya, apa-apa aku bandel loh Dam. Aku pasti penting anak kawan Dam. Makanya aku wani Dam. Niki supir dong kurang ajar ya tak ngampleng ya.
3: Lah gak dong kan yang ngampleng?
4: Ya kan anak kawan. Kan juga merewangi ngampleng nyo Dam. Ya Dam ya, aku tak percaya kon pencaknya apal Dam.
3: Ya coba sih, ini di Jakarta Yun.
4: Memang di Jakarta kudu hati-hati Dam.
3: Ya orang di Jakarta orang jongor orang pekiringan orang di baik Yun orang nevong hati-hati nang dalan tak aku perlu orang di Jakarta dok.
4: Iya Dam ya. Aku mungkin dilengar Dam.
3: Iya kan mungkin dilengar. Kau nado nang wadun-wadun aja dileng kayak Yun biasa begitu Yun.
4: Orang Dam orang dileng wadun-wadun Dam. Bong perasaan aku ya kepengin ya kepengin dileng ya.
3: Nah mungkin menurut dileng lah. Repot takut deh. Bongkon Kyun, kadang-kadang panora takjak perengasane kau nangumap long ngaplong. Yo Kyun, ya.
4: Iya Dam, kau nak cakap jak lo Dam, kau nak tolong lo nak cakap nyong Dam.
3: Iya, ayah aku badong dijak ya. Riben aku tak harapan takjak long ngaplong. Kamu ni ada lakanyong, kau nak yang dilengem lah si nemen ya Kyun ya.
4: Iya, Dam. Pokoknya aku menurut terus ya, Dam ya. Ya, Dam ya.
3: Iya, iya, Anggrek. Aja rewel ya, Kyun.
4: Iya, iya. Iya, Dam. Iya. Ya, Derek. Maring Jakarta mana ya, Dam? Lu gune kenapa sih, Dam? Dam. Lu gune maring Jakarta terus kenapa sih, Dam? Dam.
3: Wis, tenang, Gek Yun.
4: Pan ngendi, Dam. Mau mobilnya si Ake kajak ku, Dam. Deleng mobil dulu, Dam. Deleng mobil, Dam. Mobilnya si Ake, Dam.
3: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh, asar, maghrib, beduk, sampai mancal subuh maning, ora bakal pedot. Mobil kena terus. Kon maring mobilnya kita temen. Wis, udah,
4: Pan ngendi, Dam.
3: Ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun.
4: Sapet jam.
3: Ya pan maring kliwon Yun, pan maring kliwon.
4: Kliwon sing gemian polar-polor Dam.
3: Iya kliwon sing gemian polar-polor.
4: Sing gemian lagi cilik kliwon senenge muda ya Dam. Dam.
3: Iya kliwon gemian cilik si kliwon. Tangane Darjuna kanca dewek dolan mien.
4: Iya aku ya paham Dam. Wong gemian Kliwon zaman cilik double double.
3: Yesus kon rasa cerita kajak kuwi rasa double double ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak bongi kon rasa cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur. Kon paham beli direktur, kon paham beli kyun direktur.
4: Ya paham ya direktur. Direktur ta sing nang jerone bis Dam. Iya Dam.
3: Yun bisane direktur nang jerone bis.
4: Ya iya kan direktur sing ngeteti wong ngadung penumpang telim bajar ngedi kartu Dam.
3: Kuwe dudu direktur Yun.
4: Siapa Dam? Dam si arane apa?
3: Kuwe arane kondektur.
4: Arane wis ganti Adam saiki Adam ning Jakarta saya jenenge Adam.
3: Yun. Kon ayo lah. Susah temen ya.
4: Arane kondektur Dam.
3: Iya kondektur.
4: Kondektur duduk sing kerjane nang perkekauman Dam, sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggawe joke kursi Dam. Kowe sing nggawe joke kursi duduk arane man kondektur Dam. Dam, iya Dam.
3: Yun. Yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Yun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi arane tukang plistur Yun.
4: Arane wis padha diganteni kabeh Dam ya. Dam, iki pamaring kliwon, memang kliwon nang ndi Dam? Bisa ngoletane nang perkantoran kaya iki Dam, nang kantor-kantor Dam. Kantore gedunge dhuwur-dhuwur ya Dam ya. Kaya menara banyu sinan Tegal ya Dam ya.
3: Iya, wis kon pake melu bae tenang.
4: Iya. Bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sinan pinggire dalan si Dam.
3: Yun.
4: Apa Dam? Dam.
3: Aku lagi mopok Yun. Mbok tau kelalen kon kok tak tinggal Yun.
4: Ya wis Dam. Aku jadi tinggal ya Dam. Kon tugal Dam, Dam. Kon tugal karo aku Dam.
3: Ya wis ora Yun. Tapi aja rumil, kon aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi goleki wong. Kok dong ora ketemu-ketemu tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe.
4: Ya kuwe Dam. Kuwe Dam. Maring bapane Mbak Luciana udah, maring bapane Mbak Luciana Dam.
3: Bapane Luciana?
4: Iya, ngebel Pak Eko Dam.
3: Pak Eko sih neng tembok. Ya wis kon cuman aja ngomong, orang sana ngebel. Wong Jakarta nyumpah mau nyekel alamatan apa kak?
4: Ya wis Dam.
3: Apa Kyun?
4: Nah kene wong lucu-lucu ya Dam. Nang Jakarta ya Dam.
3: Dan lucu-lucu pipe Kyun.
4: Lagai Dam, deleng na Dam.
3: Nang anak apa Kyun nang ndi Kyun?
4: Kai Dam, masa nggawa rokok ora disak tapi diwadahi tong ditaleni nang arepe weteng terus dheweke udud Dam. Lucu Dam kaya ketek Dam ya.
3: Yun, kue dudu wong udud. Kue wong tukang dodol udud Yun. Ya kue arane wong adol rokok, sing arane penjual asongan ya kayak kue kyun. Dadi dagangane dicontong, ditaleni gulu, cokon weteng. Kata lagi ujug bener-bener ujug kyun.
4: Asongan duduk wadah Kristen. Dam, asongan duduk wadah Kristen.
3: Kyun, adong warane selongsong duduk asongan kyun.
4: Ya wis dam. Dam. Dam kaidam. Ana maning dam lucu nemu dam. Lo kayak ana bang tutul ayam martabak maning dam. Jadi ada martabak lebak sih dam. Lo kayak masa ana mau batu neng ada pada
3: Wis, pokoknya saat doi dalan, ana bae sing ditau kena takyun, ana bae pancen. Kiye, wong loro wis anjuk neng alamat sing dituju. Meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah, sampai-sampai takyun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang neng Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung bae selonong gak au ah wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon wis ketemu. Memang wis jadi direktur kebeneran kantornya neng lantai 4 Blikur ora diusapira lantai 4 Blikur coba aja dibayangin orang saya dibayangin nang tegala ka lantai 4 Blikur nang tegala ka lantai 4 Blikur. Nah kepibe manjate sing jelas orang nganggo anda tapi nganggone elip dudu elip arane elip. Nah kepibe kejadiannya nang elip yuh pada diteliki maning.
4: Kurang ajar pada njaluk di jurus piran dek ya wong Jakarta ke kurang ajar pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya dasar wong Jakarta kayak bencoleng kabe ya dam ya kayak bencoleng kabe ya dam.
3: Isi kyun ngomong hati-hati kyun.
4: Aku harus hati-hati pernasane aku hati-hati ya pernasane pan manjing kamar ke neng kamar hincil sing jarene kon arane lip sandale tak tinggal bisane barang buka lawange sandale aku wis langka dam aku ora kurang ajar wong Jakarta dam ki sing nyolong sapa judam digolek dam toli di jurus padeku dam eben padang gentewal kabeh dam toli tangsang-tangsang nang Monas dam delen dam urusane kepipen delen kon bayangna kepipen coba dam aku ora tugal kepipen dam.
3: Ya wis lah piun ya wis sabar ngotuli kon sandale nang endi mikin dokone
4: ora dam pancen bener nang TV dam pancen bener nang TV bener nang gambar hidup singarane TV dam nang Jakarta isine bencoleng tok dam yakin dam temenan dam kurang ajar kok dam.
3: Oh kok mikir sandale nang endi kon bisane ya Allah aku beli ngerti kon sandale digeletak nang
4: ora dam perangasane pamat ngelip aku sandale tak sok njaba ya wong lipe bersih ya bukan kotor ya dadine mikir sandale tak copot dam lagi barang metu sing ngelip bisa nih sandal aku silakan dam.
3: Oh kawan dadi miki sandalnya dicopot kyun.
4: Iya wong pan manjing kamar sih dam melasung kon jerone kotor dam.
3: Ya bis ngomong duduk bisa njung tenang.
4: Nah gue dam sandale dam sandale aku dam suaranya putih yang tulisannya Mas Takyun dam itu sandale aku dam.
3: Nah ketemu ya ngandel ya sandale aku nana maning ya kyun ngandel kyun.
4: Iya aku ya percaya dam si sandale aku dam sing putih yang tulisannya Mas Takyun dam ya walaupun sandal gapit tegane pitung ewu tapi eman-eman ya dam ya.
3: Iya bisa rapapa kyun sing penting bisa ana sandale.
4: Iya aku ya percaya mesti dibalik namaning dam kayak mana tulisannya dam.
3: Iya disana tulisannya ada tulisannya Takyun.
4: Tuh dam, Mas Takyun.
3: Iya, Mas Takyun, iya tulisan Mas Takyun.
4: Darani ya dam, darani Takyun orang wani dia karena ngomong Jakarta ya dam.
3: Wis kin.
4: Ora kok dam, jebule wong Jakarta kecing dam, yakin dam.
3: Lah pibe sih kin.
4: Iya, aku kan nembe pantak ampleng nih, terus sandali langsung dibalak namaning dam, bisa konang tempatnya maning dam. Wong Jakarta kecing ya dam, tak. Yun dilawan ya dam ya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu ning ati. Halo hai sahabat semuanya. Segang siang buat sahabat-sahabat setara dimanapun kalian berada. Dan selamat weekend buat teman-teman yang merasakan hari libur di hari Minggu, tentunya di tanggal 10 bulan Mei 2026. Waduh, lupa nih 2021 ya. Oke, dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di acaranya Campur Sari sing buket mleket kecil semar gendas krenyes-krenyes. Dan tentunya Lania di sini tidak sendiri ya, karena Lania di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Habutov obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Lan tidak lupa juga dengan obat Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania di sini ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara. Dengan Lania di sini di Campur Sari akan menemani sahabat semuanya di jam 1 hingga nanti jam 10. Bukan dong, jam 12 ya. Aduh, hari weekend jadi ngantuk kali ya. Jadi kita langsung aja yuk mainkan lagu Campur Sari biar tidak ngantuk, betul gak sih? Karena Campur Sari itu lagu-lagu dangdut zaman lawas, tapi jadinya Campur Sari gitu ya. Dan Campur Sari ini kan lagu Jawa ya. Dan tentunya kemarin ada senior kita, yaitu ada di Ma Esok Imah yang habis mantu ya. Selamat mantu ya. Aduh, belibet ya. Oke, kali ini langsung aja mungkin ada teman-teman yang mau request lagu, mau salam sapa buat sahabat-sahabat di luar sana. Terus mungkin ada yang mau request lagu, dan mungkin ada yang mau ngasih Lania pantun, ngasih Lania kata-kata, mungkin monggo Lania tunggu di 0823 1100070. Sekali lagi di 0822-311-0070. Dan Lania menunggu ini sampai nanti jam 12. Jadi Lania tunggu. Sambil menunggu, Lania sudah siapin lagu. Ada di penyanyi Rina Aditama dengan judul Koyo Jogja Istimewa. Waduh. Oke, langsung aja. Dan Lania menunggu buat sahabat-sahabat yang mau bergabung ya. Yuk, kelentang-kelunting, suarane seruling, langsung aja dikelirkan. Kayak Jogja istimewa.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jengira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah. Tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantep Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

Songot lu koma bapak setara radio Banjarnegara selalu ningkat ya. Halo hai, balik lagi tentunya bersama Lania di acaranya Campursari ya. Di acara Campursari saya tentunya bukan bila kata-kata jasmar gendas keranyas keranyas. Sugeng siang sahabat semuanya. Waduh, gimana nih hari weekend ini nang jambi raiki. Wis jam 11 kurang 15. Iki sapa sing wis nyambut gawe apa isih layah-layah apa wis tekan pantai. Waduh. Sing wis nang pantai yo seneng-seneng nang weekend. Wis hari libur sekolah juga ya kayaknya ya kalau enggak salah ya. Jadi semangat ya buat teman-teman di hari weekend ini yang udah masih bekerja dan masih sibuk dengan pekerjaannya, masih mengais rezeki, semangat dan selamat dan semoga berkah selalu di hari Minggu ini. Dan tentunya Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara, tentunya bersama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, mungkin kita langsung aja yuk kita ke topik atensinya yang sudah pada menunggu dari tadi mungkin ya, dan tadi udah dibersamai sana sama Mbak Uni dan sekarang dilanjut lagi bersama Lania. Yuk kita baca ya dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Nyun tembang ini kita tembang kangen. Salam kagem. Tembangnya tembang kangen lah tentunya. Salamnya kagem Kang Ridwan, Pak Somadikasi, Mas Eni Filan, Kian Leste, Mas Ari Banjar Kota, Braling Saputra, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Pariono, Pak Hamami, Pak Muhammad Sayan, Pak Abinion, Pak Jumadi, Ki Bejad, Pak Sodik, lan sedaya pandemen setara Banjarnegara. Lan kagem Mbak Laniane, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke lan tentunya tengeng gile disusul sama Sani Vilan ya, setara radio Banjarnegara lanjut maning Mbak Lania siap. Jajal diputarakan dari albumnya Dedi Pitak dengan judul Perawan Pabrik. Oke, lan Jenderal Sudirman atau. Jadi nanti akan Lania pilih salah satu ya. Kalau bisa dua-duanya nanti Lania akan putarkan. Lan kirim salamnya tentunya buat sahabat setara Banjarnegara dari A hingga Z dan matur suwun Mbak Lania. Alhamdulillah tengkali bening cuacanya panas dan cerah. Top marko top tentunya ya. Lan panas-panas ngene karung ngrekokna campursari aja lali karung gawe teh es teh ya. Es teh moro juga enak tuh. Wes rempah-rempah tambah es wajos. Es es kalah ora marai watek. Oke, datasi langsung mama lagi yang putarakan lah nanti udah dua atensi lan dua lagu engko bakal dilanjut male atensi terlanjut ya. Jadi Lania di sini menunggu buat sahabat-sahabat yang mau bergabung bareng Lania di sini di siang hari ini, mungkin nanti akan Lania temani sampai jam 5 sore. Tuh, udah Lania kasih waktu sampai jam 5 sore. Cuma di acara Campursari Lania kasih hingga nanti jam 12 aja. Yuk gabungin semuanya yuk biar happy. Oke langsung aja yuk kita seluncurkan ada kangen requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja yuk kelentang-kelenting suarane seroling. Cus, Marco Cus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu wakdale. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini sederhana Ibu ini gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah ibu alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaroh yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habuto mawon, kados sing dalinggal sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Selamat dulu koma papat setara radio Banjarnegara selalu ning ati. Halo hai, balik lagi tentunya bersama Lania teng acarane campur sari sing buket meleketaket Jos Margondos kranyas. Oke, dan di sini masih bersama Lania tentunya di acarane campur sari dan masih di jam-jam campur sari. Waduh. Dan tentunya Lania tidak sendiri karena Lania ditemani sama denatur kita yaitu ada di Haputop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop dan tentunya masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah ceria. Waduh. Oke, langsung aja kita ke laptop yuk. Langsung aja balik aja ke atensi yang sudah ada karena sudah pada menunggu ya dari tadi jam berapa nih. Mungkin udah pada menunggu nih campur sari mana nih gitu. Oke, kita langsung aja yuk bacain atensi. Tadi udah dua atensi udah Lani yang bacain. Tentunya dari Bu Yanti sama Sane Vila. Dan kita lanjut lagi dengan Bapak Somadikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali Somadikasih di Kartanegara Purbalingga hadir nih di campur sarinya. Dan tentunya minta lagunya Stasiun Balapan dari Didi Kem Pot. Buat Mbak Nianya semoga sehat selalu dan matersuan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Di atasnya ada Puji Astuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania, waalaikumsalam. Ini dari Puji Astuti di Pandan Arun Lawen. Dan mau salam-salamnya nih buat suami Bang Opang Uang. Oh, namanya Bang Opang Uang. Waduh, uang ya. Nama adalah doa. Nah, sedang kerja di Terminal Kalibening. Juga buat semua yang ada di Terminal Kalibening, sehat-sehat selalu. Dan salam-salamnya buat Golet Cuan. Dan gak lupa juga buat Mbak Lanianya dan kru. Semoga diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Amin. Dan tentunya minta lagunya nih, Ngidam Jemblem. Waduh, oke. Akan Lania putarkan ya. Dan lagu kesukaan Mas Bojo. Dan dua atensi udah Lania bacain dari Puji Astuti dan aja ada Somadikasih. Dan di atasnya kita susul sama Heri Jaya. Wala. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali Pak Hari di Pelikan Kembaran. Gabung mbak, kalian acaranya campur sari. Oke, langsung-langsungnya buat anak-anakku Anissa dan Kia ucapannya nek yang libur sekolah mbak bantu-bantu bapak aja dolanan HP bae. Waduh kue aja dolanan HP bae ki mbak Kia sama mbak Anissa nih ngrewangi bapak bantu-bantu ngopo ngono lho ngono lan aja dolanan HP kue uga kagem pendengar setia Banjarnegara FM. Dan buat siapa nih? Dan salam kenalnya katanya buat Mbak Lania. Oke, salam kenal kembali Bapak. Ini Lania ya. Oke, langsung aja kali ya. Tiga atensi udah Lania bacain. Ini Bapak Heri minta lagu apa nih? Gak ada tulisannya ya. Jadi kita langsung aja gelirkan yang dua atensi ini dan dua lagu ini kita putarkan. Ada Stasiun Balapan requestannya dari Bapak Somadikasih. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Kluntang-klunting suarane seruling. Yuk di G-Boy.

0: Apa rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini?
1: Istighfar, Pak. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pak. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pak. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pak. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sahabat Setara Radio Banjarnegara selalu nikati. Halo hai, balik meneh karo Lania ning acarane Campur Sari sing bukan meleketaket Just Margendas Krenyes Krenyes. Oke, dan Lania mau pamit undur diri nih. Ternyata waktunya sudah habis sudah, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 3. Jadi ini saatnya mau pamit undur diri. Dan sampai bertemu lagi nanti di jam 1 hingga nanti jam 5. Dan ada dua acara, yaitu ada Beres dan ada Tarling. Kalau nanti jam 1 kita bertemu di acaranya Tarling, jadi teman-teman tetap stay tune ya, karena habis ini Lania akan hadir kembali. Tapi untuk jam 1 ini, bukan jam 1, jam 11.257 ataupun jam 12, Lania pamit undur. Barangkali banyak-banyak salah ataupun perkataannya masih kurang-kurang dan tidak seperti biasanya, ataupun ada salah-salah, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Buat penutupannya, Lania punya lagu Sambal Kemangi. Wah, kainae Sambal Kemangi ne karo tempe goreng awan-awan ngene disambi es tawar es. Waduh, just margendas pokoknya ya. Tetesnya langsung mawan, sambal wangi. Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Mah.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir Papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini Papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Mah. Nanti Papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat Papa simpen di kantor. Biar Papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Mah, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma, yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden, yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Park Farmasi, yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat siang sahabat semuanya. Tentunya di jam 1 nih ya, bareng Lania lagi nih. Tadi udah bareng Lania 2 jam yang lalu, kita memasuki lagu Campersari. Dan sekarang kita lanjut lagi karena tadi habis rehat ya, utawipun istirahat. Dan sekarang kita beralih ke lagunya Tarling nih. Apa sih tembang Tarling tuh? Mungkin ada yang baru masuk ke sahabat Setara ya. Ini lagu dangdut-dangdut slow motion ya menurut Lania. Lagu enak yang biasanya yang joget jempolnya aja nih muter-muter gitu. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di jam 1 hingga nanti jam 3 maksudnya. Dan di sini Lania juga ditemenin juga dengan direktur kita, yaitu ada di Haputop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tentunya Lania di sini juga bersama di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah tapi sedikit seperempat langitnya tadi udah kelihatan ada yang mendung nih ya, tapi semoga aja cerah biar tidak mengganggu sinyal kita, betul enggak sih? Biar kita tetap stay tune di acaranya Tarlingnya nih ya, betul banget. Dan buat teman-teman nih, sahabat-sahabat Setara dimanapun kalian berada, mungkin ada yang mau request lagu Tarling ataupun mau salam sapa, kasih kata-kata pantun apa-apa gitu, boleh nih Lania tunggu ya. Nah, betul banget ya. Nah, tentunya sekarang itu jam-jam siang ya. Tadi Lania sudah makan nih ya, makan sama bakso dan tidak lupa dengan es tehnya. Dan buat teman-teman mungkin lagi pada makan nih ya, yang baru istirahat dari bekerja, mungkin kuli pabrik, mungkin yang lagi bekerja sambil dengerin radio Setara mungkin ya. Oke, langsung aja kali ya kita gelirkan lagu dulu buat pembukaan kita, karena kita baru opening nih ya. Lania mau langsung kasih lagu Amala Rasulia. Waduh, itu lagu apa ya? Kita coba dengerin aja. Jadi Lania tunggu nih yang buat request lagu ataupun salam sapa, tentunya ditunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Monggo Lania tunggu sampai nanti jam 3, langsung aja yuk. Amalia Rasulia, ayo gayangin, say.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Suara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai, kembali hadir nih tentunya bareng Lania di acaranya Tebang Tarling. Waduh, pokoknya siap ini jempolnya untuk bergoyang dan badannya untuk bergoyang. Lagi nyapu mungkin, lagi cuci piring ya, karena ini udah menunjukkan jam 1:30 ya, otomatis sudah hampir sore. Oke, dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat semua sampai nanti jam 3. Jadi buat teman-teman, Lania tunggu sampai nanti ya. Jadi ayo yuk bergabung biar diramein, biar happy-happy nih ya di hari Minggu ini, di weekend ini. Tuh tanggalnya sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun, pokoknya cepet banget nih tanggalnya dan bulannya. Jadi manfaatkan waktu yang ada ya teman-teman, artinya karena waktu itu gak bisa diulang dan diputar kembali. Itu udah ada jalannya aja. Kalau mau diputar kembali, kita ulangi aja sendiri, tapi pasti rasanya akan berbeda, ya gak sih? Oke, langsung aja yuk Lania mau bacain atensi. Tapi sebelum itu Lania ada juga di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Haputop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ketat. Dan Lania masih ada di kawasannya Beningan Karangobar Banjarnegara dengan cuaca yang udah mendung nih. Mendung tapi segar. Ya di Karangkobar kalau gak segar, masa panas itu panas kalau siang-siang saja. Kalau malam ya udah dingin aja gitu ya. Walaupun gak dingin sesuai sikapnya dia, tapi kita waduh hangatin aja bray. Oke, langsung aja yuk kita bacain atensi yang sudah ada. Ada dari Wiyanti Bilungan nih. Selamat siang Balania, selamat siang kembali. Hadir lagi minta tembangannya Pliduy Duit dari Dian Anik. Oke, dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya, terima kasih kembali. Oke, dan dilanjut lagi di atasnya. Ah, dia siapa ya ini? Kayaknya ada Umi Kultum. Betul banget, ada Umi Kultum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nyon tembangannya niki. Boleh di rambut teles di hotel kenggenan, siap. Lan, salam kula tunggu katanya berdua selalu. Dan salam-salamnya genam kakek Mas Ades, Ayah Dirham, Mbak Yanti, Mak Izidan, Pak Kasmuri, Bapak Zaitun, Mas Dimas, Mbak Reni, Mbah Pung, Kian Leste, Mas Alek, Mbak Cemplon, Somadikasi, Mbak Putri, Mak Izidan, Mbak Mines, Titin Wardani, Mas Ritwan, Siti Maimunah, Pak Hamami, Somadikasi, Davina Sanum, dan salam sehat selalu kagemenan sayang. Kebagian selamat tugas aja ya, dan pareng, pareng kembali. Oke, dua atensi terlebih dulu karena masih sedikit nih yang masuk atensinya. Jadi Lania mau puterin yang dua dulu, nanti yang lainnya nanti setelah dua ini Lania putarkan. Jadi buat teman-teman, monggo teman-teman semuanya yang mau bergabung bareng Lania mungkin ya di acaranya Tarling, Lania tunggu nih di 0822 311 000 070. Oke, langsung aja yuk requestannya dari Bu Yanti Bilungan sama dari Umi Kultum dengan judul Beli Duit Duit dan Rambut Telas. Jadi langsung aja yuk siapin jempolnya untuk bergoyang. Cus, get boys.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya. Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Suara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania. Waduh, di siang hari ini nih jam 2 ya, bareng Lania dan masih bersama Lania di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetong. Oke, langsung aja kita bacain atensi yang sudah ada ya. Ada dari Sanevila nih, kita baca kali ya. Setara Banjarnegara lanjut maning Balania, siap nih acarane tembang tarlinge jajal di Glayer ke, siap-siap. Dan dari albumnya Inna Karlina dengan judul Pitung Wulan, Inna Karlina judulnya Pitung Wulan atau Aja Lali, sekang Nunung Alfi. Matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, nanti kalian yang putarkan ya. Dan di atasnya lagi disolos dengan Puji Astuti. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Hadir lagi Puji Astuti.

Oke, jadi langsung aja yuk kita clearkan satu persatu requestannya dari Sane Filan dan juga buat Ibu Puji Astuti yang ada di Pandan Aron Lawen. Oke, dan langsung aja yuk peteng Wulan saking Ina Karlina langsung aja di clearkan. Landigo yang insane.

0: itu bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas ya, tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, bah?
1: Iya benar cu. Aman gak ya cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar saya ambilin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Ini Pak Habu Topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis Bu, awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama Habu Top dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut sekarang plong, nggak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji, makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Yo Papa Elis, Minangka Bos Taiwan. Lagunya apa, Mak? Blenak Turu. Ayo, Mak. Akan lamuk ya, Mak. Blenak Turu, Mimi Elang, Neng Taiwan. Ayo.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Halo hai, balik lagi bersama Lania di acaranya Tembang Tarlingnya ya. Tapi ternyata tidak terasa ya, waktunya sudah habis aja karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 kurang 9. Tapi tenang aja karena Lania mau bacain atensi untuk terakhir kalinya. Ada dua nih, ada Bapak Somadikasi dan Kang Daryono. Mari kita baca yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya selalu di hati ya. Sugeng siang Mbak Nia, sugeng siang Ugi. Somadikasi di kata negara Purbalingga hadir ning tembang tarlinge lan nyuwun lagune segajam belang. Oke, lan salam-salame kagang sedaya pandeman Setara Radio Banjarnegara. Sugeng istirahat kagem Mbak Niane, semoga sehat selalu ya. Lan matur nuwun kembali. Lan tenging gile disusul kalian Kang Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lania, selamat siang kembali. Ikut di tembang tarlingnya nih, minta lagunya Warung Pojok. Matur nuwun kembali. Oke, berarti udah dua atensi yang Lania baca ini ya. Jadi Lania mau gelirkan, tapi sebelum itu Lania kan mau pamit undur diri terlebih dahulu. Tapi tetap stay tune ya, karena habis ini ada Beres Bersama Lania kembali. Oke. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Mungkin tadi ada salah-salah kata, buat sahabat-sahabat di luar sana merasa Lania salah kata, masih banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja yuk, ada dua lagu ini buat penutupan dari requestannya dari Kang Daryono sama Pak Somadikasi ya. Oke, jadi langsung aja yuk, Lania puterin dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekejam lang, bye-bye.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania di acaranya Bebes, Bebas Request, beres maksudnya ya. Kok bebas, waduh, alemong ini ya, ya Allah. Oke, dan balik lagi bersama Lania di acaranya Beres, Bebas Request, waduh, lupa lagi. Oke, dan masih bersama Lania ya, tentunya di jam 4 nih. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Dan Lania disponsori dengan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara. Wadah. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada ya. Tapi sebelum itu udah ada yang telepon via udah telepon nih via suara. Jadi Lania angkat, tapi aduh, kemana ini? Kayaknya tadi kepencet ketolak ini. Monggo telepon kembali ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, sambil menunggu sahabat yang tadi telepon nih tidak sengaja kayaknya tadi kepencet tolak ya. Jadi Lania langsung mau bacain atensi yang sudah ada dulu. Oh, ini udah kembali hadir nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Mbak Lania.
0: Oke, siap. Halo, dari siapa ini namanya?
1: Yang di kawasan Purbalingga lah, kalau maksudnya tahu.
0: Ya, kalau aku kan nggak tahu.
1: Mau kenalan ya Mbak?
0: Enggak lah. Ya udah deh, kalau enggak mau kasih nama ya enggak apa-apa ya.
1: Namanya Herman Nandita Mbak.
0: Oke, Mas Herman, gimana nih kabarnya di Purbalingga?
1: Alhamdulillah, kawasan sini lagi cerah Mbak.
0: Oke, sama berarti sama sini ya. Enak banget nih buat jogging, betul enggak sih?
1: Iya, tapi kemarin itu hujan. Dari jam 3 sore sampai malam itu hujan terus Mbak.
0: Waduh, sekarang enggak ya, sekarang udah dikasih panas. Kayak hidup
1: cerah, Mbak.
0: Kayak hidup bener enggak, kadang hujan kadang panas.
1: Nah iyalah, itulah hidup Mbak.
0: Ini mau request lagu apa nih di beresnya nih?
1: Requestnya dari Seren Songkar sama Tengku Wisnu yang berjudul Cinta Kita Mbak.
0: Cinta Kita, waduh. Oke, dan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Yang pertama buat Mbak Mines, Mbak okay. Mega, Mbak okay. Titin, Wardani, Titin sama Katan sama Gede, terus Romatikasi, Pak Jumati, Pak Sotik, Mas Dimas, Mas Riza, Anu Ridwan,
0: okay.
1: Terus semuanya saja lah Mbak.
0: Semua saja katanya, oke. Okay.
1: Iya, untuk Mbak Lanianya. Dan semua kru radio Setara FM di mana pun berada ya, matukan.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak, lagunya itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Kak Mas Herman atau Kang Herman gitu ya. Oke, dan lanjut lagi nih baca atensi, tapi nanti kayaknya lagunya Kak Herman ini lainnya putarkan nanti setelah lagu satu ini Lania putarkan ya. Kita bacain atensi terlebih dahulu nih. Dari siapa nih ya? Dari kakak, dari Ma Ezida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore kembali. Ma Ezida pas singgahan Banyumas hadir nih di Beres Bebas Request. Minta lagunya dong, Janam Janam. Waduh, India ini ya. Dan salam-salamnya nih buat Ayah Dirham dan Umi Kultum, Sane Filan, Mama Adit, Mbak Yanti, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kian Leste, Abineon, Dimas, Titin Soma Gede, Soma Dikasi, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan dan terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, dua atensi udah Lania bacain, satu via telepon dan satu via WhatsApp-nya. Jadi kita lanjut satu lagi nih via WhatsApp-nya biar pas tiga, betul gak sih? Dan Setara Radio Banjarnegara lanjut maning Mbak Lania, boleh nih. Neng acaranya Beres Bebas Request, jajal dikelirkan dari India, judulnya Kuil Mili Gaya, aduh. Atau Westy Left Soledad, gak bisa bahasa Inggris ya, intinya itu ya. Dan matur suwun Mbak Lania, matur selan kembali. Oke, berarti 3 atensi udah Lania bacain, 1 via telepon, 2 via atensi WhatsApp. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Ada requestannya dari Ma Eziran tadi, ada judulnya Janam Janam. Waduh, langsung aja yuk kita gelirkan. Untuk Kang Hermannya nanti habis ini Lania akan putarkan setelah janam-janam. Dan untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Stara yang tadi telepon ataupun atensi yang belum kebaca, nunggu tiga lagu ini kita putarkan. Ayo aja yuk, gelirkan janam-janam. Yuk.

0: Pur. Tumben Ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
0: Alah kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
1: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den, Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
0: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi, aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Rp100.000.
1: Pak Lurah, beli apa Pak Lurah?
0: Biasa, suplemen andalan saya.
1: Habut, tapi ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
0: Yang besar ya Bu ya.
1: Nih Habut Topnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habut Topnya.
0: Iya dong Bu, suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habut Top.
1: Betul Pak, zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya Bu, badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habut Top.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habut Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
5: Gitara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania di acaranya Beres Bebas Request. Oke, dan tentunya masih di sini ya, dan selamat sore buat sahabat-sahabat Setara dimanapun kalian berada. Mari kita langsung baca atensi yang sudah ada terlebih dahulu. Oke, dari siapa nih kira-kira? Dari Kang Daryono nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Ikut di acaranya Beres nih, minta lagu pop hits judulnya Sementara Sendiri. Oke, pantunnya ke Bali on the way. Kurasa bawa suling, pernah bermimpi ketemu cewek, diraba cuma bantal guling. Waduh, itu mimpi. Dan salam-salamnya buat sobat Setara semua. Terima kasih Mbak Lania, selamat mandu acara sampai selesai. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi di slow sound ma Ayai Dirham nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Mbak Lania, sore kembali. Ayai Dirham di Pakistan request dong. Oke. Ada Sunset di Tanah Anarki. Waduh, aku suka lagu ini. Betul banget nih ya. Superman is dear. Oke, dan salam-salamnya buat semua aja dan selamat sore. Selamat sore kembali. Ini Ayai Dirham kasih pantun juga nih. Burung pelikan hinggap di pohon cemara. Cakep. Buat semua selamat mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Waduh. Oke, dua atensi tidak cukup ya. Kita lanjut lagi, di atasnya ada siapa nih? Ada siapa ini? Ada Mas Bay nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bay di Rawapakis request lagunya dong, Negara Angin versi Niken Salindri. Oke, langsung salamnya buat semuanya, Mama Kia, Kang Sodik, Sarno, Umi Kultum, Umi Kulsum, Zenit Vilan, TJL, Pak Prayit, Pak Ridwan, Mama Putri, Mama Pelangi, Pak Ade, Daryono, anak-anak, LRC, dan semua para pendengar Setara Banjarnegara aja. Dan buat Balanianya, selamat bertugas aja dan terima kasih. Pareng. Oke. Tiga atensi udah Lania baca ini. Jadi langsung aja yuk kita putarkan lagunya. Ada Gaisa Sementara Sendiri. Langsung aja yuk, requestannya dari Kang Daryono. Puterin dan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Romadhon Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Buonasera, resto da Napoli.
1: Oke, aku udah sama kita deh. Kita kalau Thailand kan banyak juga.

4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tolong dong, Pak. Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap, Bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh, nggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba, celang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Selamat pagi Bu Tari.
1: Pagi Bu Mila.
0: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja, kenapa sih Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
1: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya. Gak pernah habis, bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya, ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apa lagi, padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah. Badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya Bu?
0: Ya pasti bisa tuh Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak Sony saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini saya mau ganggu waktu hari sekedar kalian Ibu Sinten nggih.
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah hirup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembek tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dibuatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

jet. Untuk menciummu juga merabamu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: luar biasa. Boleh dikasih tepuk tangan sekali lagi yang mana?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
2: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
3: Iya betul, saya pengguna Vitama.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
3: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
6: Izin dulu.
7: Bentar ya, saya izin dulu sama nyonya.
6: Izin
7: ya.
6: Dulu.
7: Ya, Wida. Aku udah dulu ya sama Mbak Sinta. Gak apa-apa ya. Ikut. Itu kan apa sih? Aman.

kalian luar biasa.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lan nyuwun sewu kidalang, monggo mangke Pak Naryo niko disuwuk, Pak. Men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroko ingkang sampun kabiji. Wonten nginggil, monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo asun. Nyuwun aplosipun.

Sagung Borotalunga hinggang lumatan Bobilih Mekatan Tete Lakson Adi Coro Kelar Budaya Kelangkapan Kali Tahun ke Lehewu Songolas Wonton ing Kalenggahan Talu Puniku Susan Malih Kaulo Minongko Pambioro Enggok pilih hanggeng kaulon dari agen laksik taning hati-hati coro parwo purwo madiwasono kadah kalpatan anggen kaulon matur

sestu klonyun lumuntring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit stalunatas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho. Nuwun, nuwun, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesanti.
1: Dari kemarin ngelat Pramudito silaping gandingan ulun arbuko yaraning gondo hinupit langering budaya luhur meritadio tepo palupi marsudi tetepin darmo ingreh kautaman. Aning gini gawin jantung kaya gua di doso purwo iko marang sawi jati niluwih doso sepuluh purwo marawiwitan nadan gadat kain jawa timnya songgo pertolo kaunggulan ngakoso sarto kathah samyangga nararas nanging dadan kadi projo ing astina ing gajahaya ing liman benawi ing kuru janggala marmo kondang projo ing panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obor padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing astu wisarane adil projo ing astina perang kucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 pamuwus mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang jaya kitana ya sang joko kitana ya sang kurupati ya sang kurawendra ya sang tripamangsa nalika pakuning bumi ngganggu jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara ya sang Hyang Bathara kuwera diwaring kesugihan ing Jawata binayang beang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasebaning para wadyabala yayah oroping samudring dedaratan liwadatan ngantun sangganing peranungan mitungguling praja ing astina ingkang sampun kewareng nerpepeh pindha saka metalangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane pepatih ing astina pidaleming plasa jenar regana patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantalpati patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung marang para praja ing astina pandhita ing saka lima ya ing saka kanca peparabdah Nyewang Durna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandhita buntas karo sidik pangarsa barang pangandikane dadi lenggahing sang Begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulan ing Praja Ngastina nalindra nganggo ya ing kawangga sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya sang Bismantaka pamungkas ing paseban kadang nata satra ing tirta Praden Haryo Kartamarma ing wingking andher blabar sanggan ingkang sampun gantung sebo jejel priyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang poro sebo ing alun-alun hamdudat gendera runtek umbul-umbul keterhangan danu yayahi montoi mong selabu bayi megar mdo jamur barat mong serendeng tumba ing rangapi oja tingarangi mong sertigo para dini didem matian ing pasiwakan ing kapal sumong suara ning pradongo menyangarangin miwa pangli ing waranggono akar asri seneng madan ing pasiwakan negari ngastino nyarangi bendi punya mangungkung kajeno beli sanoto samedara pangantikan dan juga mangungkung jiling pangantiko sanoto ngastino prabu diri durengking dereng kababari lisan

0: Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
5: Sejati datang rokok nyawong, go. Kula nejo midhangetaken ingkang tetelo, Yai Prabu Ngestina.
6: Kendra ingkang Gusti Tuhan.

0: wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika boten panglik kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman.
1: Le. Adat saben iki sing sowan mesti petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina.
0: Inggih.
1: Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana.
0: Oh, Durna.
1: Panjenengan dawuh.
0: Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina.
1: Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparing ana, Nger, kaparing ana. Sedasa ewu napa gangsal 11.000. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datloyo. Lah ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan.
2: Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri Lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora.
0: Paman Haryo, wonten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong
1: nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang kemarang lo ngaturaken sembah mambekti lo njenengan
0: ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampanono.
1: Lha pundi gejimat paripe dayanana ing kasantosan para menteri menawi sira mrambut Duryudana kula cancang pucaking remi dumawa ing wijang rum keting gonggong
2: alhamdulillah
1: kula cancang pucaking weni nen weni dudu remi lho
2: dudu
1: weni dumaweng wijang
2: rumeketing werdaya
1: ora gonggong
2: ora
1: rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan sinuwun
0: ya Bagong prayoga nunggun mung adep
1: sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyantos sami kula mangdaya
2: ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu
1: Pate kisiran ding Pate Haryo.

0: Sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning ngarep kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ora ketara. Pancen sandangane pating sleber.
1: Sleber iki apa?
0: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meng nganggo caping, ning lemahku nek meng nggo guru ki ndiasmu iso.
2: Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe.
0: Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah. Kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama.
2: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
0: Nyebaleke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana. Kuwi kita,
2: wigati.
0: Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ora urung debat ya. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku iki enom, kok tajiar ning ngene. Ya njaluk ngapura. Wis, wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kene carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresno ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresno karo awakmu blas ora ana sing tresno. Paham?
3: Iya, iya.
0: Selatak sisan.
2: Bagong sing sabar.
0: Piye? Ngapunten lali.
2: Ratu kok dipiye?
0: Ya ngapunten ampunan ya ora supaya lagu-lagu lagian kula to.
2: Iya.
0: Kula niku sok sembrono.
2: Iya, Bagong.
0: Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun.
4: Iya ya Bagong, tak omong mengestu ku ta manono Bagong.
0: Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang. Persasat kondange menungso setengah dewa kadigdayane we karo aku.
5: Agong, udah raja sapratamu. Mantra mundur karo wilujeng ya prayogan ya Bagong. Aku kowe kok.
0: Mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ini nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis.
2: Bono kawan Bagong.
0: Wonten dawuh sinuwun.
2: Suwat tanpa tinimbalan.
0: Nonon.
2: Ana wigati apa?
0: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk.
2: Ya tak tampa.
0: Dungkap angka kalih inggih menika sumene.
2: Caedan. Dungkap angka sing arep

0: wae apa? Mboten nonton to?
1: Ora ono.
0: Oh nggih, Sumene Kalipati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana. Ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
2: Pepenginan opo?
0: Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih.
2: Yo, ora dadi ngopo.
0: Mboten kesusu to?
2: Ora.
0: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
2: Ora ganep sebabe.
0: Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesaryane wong tuwa.
2: Yo.
0: Ning kula niki ora iso berbuat seperti
3: itu. Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Kula ora iso ngoyongan ten iku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
2: apa we golek bapakmu teko mapan negara Ngastina.
0: Niki anten sing aja-aja iku lho.
2: Sing aja-aja iku wis apa?
0: Pria bertopeng hitam.
2: Tegese piye?
0: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
2: Didhawuhi supaya ngopo?
0: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kan panjenengan kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon.
2: Bakal mbok ngopo?
0: Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina.
2: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih.
1: Nggih.
2: Lah ingaten Bapak Durna kedah sampun jagung kan pun bagung. Menika langkung prayogi Bapak Durna. Bapak Durna.
6: Kula wonten napa nggih?
2: Bagung sowan betah kan panjenengan.
0: Lho. Betah kan kula?
2: Nggih.
0: Pigatosipun.
2: Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Durna.
0: Durnaina panalingane lumajaring ratri dinenggak janggani ro kapisan

0: karo kembar manyan-manyan jeneng jungkel wana dadi asas dadi wana bakang nun ngertikannya anak rambut dirtono kue butuh karo aku nge butuhmu karo aku ngapa kula jeng nyuwun priso mbah kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa loh kue ki goblok apa piye kue 10-an tahun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Musike. Nek mung perkara kula anake Semar wae. Pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan. Niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi? Idopsa.
1: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar lah asline ora ben golek karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita, pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe.
1: Ah.
0: Kula ngerti nek lahir ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mriking sange menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brapo niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Loh, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Loh, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki iso apa? Loh, kagungannya anak Prabu Duryudana. Ah, udah penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sinun Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandu Pramuka.
1: Prabu Pandu Dewayana,
0: Prabu Pandu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandu niku nyuwun ngampil titiane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Mboten niku. Monggo Prabu Pandu pun nate nampi sumpahe kidang Kimindama. Donalika Prabu Pandu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Ah piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandu. Pandu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati sedih Prabu Pandu piye ndek bojo loro ra iso digambak-gambake. Prabu Pandu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandu Tumuli nitipkan negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari Bencang menawi Pandhawa sampun dewasa kulaturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa?
1: Aku.
0: Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jange kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pamunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwe-luwe pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
1: Kleru.
0: Harus out. Saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ra mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek.
1: Bobo Duno kados ngene,
0: sekedap kene, sekedap kene. Oh, dolone, dolone.
1: Apa iki numuse ya, Kang?
0: Numuse apa?
1: Impen mau.
0: Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasupenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduka. Dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega Durna kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong. Sing kandha sapa? Alis trek kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh mung menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah, lole, lole panas maning jajaran surtaning bawana iblis anat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke jenenge karwani karo Bagawan Dana. Aku ki Allah-Allah ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangaremu, legane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg.
1: Ais tau obati ket mau.
0: Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak rungu suara terus bergenggeng ngadeg dewe aku langsung tapi ya aduh naik kaya ngono ya pasake kaya jawatan ngawu gawar-ngawar dur kaya ngunek aku wong gedi palpi telukur wong elek nyolok meripat kebangetan gak mau nyuara kaya kaya serang iso nuduh kaya bapakku sapa kaya saya ngunek karo Bagong. Kowe kang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit jatur ya. Lho kowe wani marang grek nang ngarepe Bagandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu. Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kono suci kan. Prabu Karmen. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kono suci aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongke satriya, senopati, lurah.
2: Ajian ya.
0: Padak ke apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing Pasewakan, tak adiang kono ning jaba. Arep bali liwat ndi? Aku wis tetek nang arep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiotosi.
1: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti lak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke.
0: Kula mboten ngerti Dik Patin, nek
1: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
0: Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
1: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho.
0: Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora bain-bain. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora.

0: Bongger.
1: Lah ngaten cetha perlambang yang kula tampi. Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krono kula nampi perlambi tulung mantar merganing pasumenan.
0: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
1: mangkep yake para soto Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati.

0: mati saya. Nanti sirahku suaranya totototototototot.
1: Apa orang ini? Nyepelek. Aku naik nesura bain-bain.
0: Kau tak kandake bapakmu yang kau kaya-kaya negara Mestina. Omong. Semar tak pasung yang pawon.
1: Orang bakal wani Semar ngelek ke karaku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Teruk, reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisruh ngandane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula umbeng iki aku gleleng tenan.
0: Kowe engko bakal dikeroyok ben Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa.
1: Lho, Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Lho. Kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. Papat to limo, papat. Papat limo karo aku wis pas. Arep perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki.
2: Ora ndangan.
1: Ajar tenan kowe.
0: Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A misale. Dawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekasa. Hah?
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tok.
1: Aku iki mung arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
3: Jijik aku. Untune iseng ireng ngono.
1: Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki nolea. Nolea sapa? Sapa botoku nolea?
3: Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75.
1: Ngak ngak ngak ngak.
3: Ya nek gowo damen ora kuat kan.
4: Piye, Kong?
1: Mboten ngerti ya wonge.
4: Lho, ora ngerti.
1: Mboten ngerti
4: jare pendhita pengpengan.
1: Oh, mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya.
4: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Iya. Gulake pengki jepreti. Aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Hati-hati lho.
0: Mas, aja diperoi. Mas, jati berarai.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
4: Tapi ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Nggo, ndelok sik Durna cekeli.

0: Mbah nuwun.
1: Yo.
0: Nanti bingung nok rasane.
1: Yo, yo ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna yo no.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem menyenani Bapak Lurah.
1: Yo,
0: Pak Momon.
1: Yo,
0: sing wis kepareng nimbali karawake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene.
1: Yo, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene no.
1: Yo.
0: Lan penyane Pak Momon ngudanane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karawake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Yo,
0: purna tugase wis mono. Nah isih dikersakke dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Yo.
0: Lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono yo, Mak.
0: Yo. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing buriken malah.
1: Yo.
0: Wis opanane wae diteruske wae. Ono dasare ya penjalane pembangunane ya apik iso gawe rukun masyarakat.
1: Yo.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no.
1: Yo, pancen yo ngono ya, Mak.
0: Iya. Yo, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Neneng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Yo.
0: Wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja Ngajar Durna.
1: Lho piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangane. Anjuk Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagiro Pak Mama?
1: Ya.
0: Gawe neh.
1: Ya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Ya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Kok nek nganti ora ge. Ayo bintang tamune gak ditokke. Bener ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, jali janjine. Mongko nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar.
0: Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis neng panggung ngarep dhewe.
1: Ya neng cedhak panggung wing ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Ya, ya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gonggek kanu karo Mbak Mimin monggo.

0: Wah,
1: Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange.
2: Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin.
3: Wilujeng dalu Mak Cange.
1: Kepanggih malih. Pilih rasane atimu.
3: Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga Laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
1: Dadi semangat.
3: Kaya pulih otot bebayuku kok no. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nek.
1: Beger ki apa to?
3: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
2: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe.
3: Piye Pak Lurah? Yeah.
2: Sampean wae ora wis diancam kon tekan goro-goro ta.
1: Nggih, biasa wae le guyu ki.
3: Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula kunangan wadine no nek bengi rada rake to nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
2: Ora apa-apa
3: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih, insyaallah mangke.
1: Arek esuk-esukan kok.
3: Wis esukan sapa?
1: Ya sing ngersake to
2: karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah sing ngendika karo aku.
1: Nggih.
2: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
1: Pak Mobrot.
2: Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika engko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tendo.
3: Nggih mboten.
1: Arep trambul kowe lek.
3: Cih ning mangke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca
4: bareng. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: Mungkin digarap alus mawon gini. Mungkin aja gegradakan kula mawon.
2: Sengkui rasa kono mongkui. Sabar, sabar.
1: Sabar, sabar. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae
3: kalau kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno iki ngopo ngono lho aku gumun
2: nek sing ambri nggih ndorong tas nggih
7: heeh
3: niku lek ngendika ndorong tas seno
2: Mas Bagong lek nonton kali ndorong tas seno
3: lanjut kok yang dorong tesono iki kok ndelik bare yang ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagasen dorong tesono nduk sing penting bakune ndongake warga.
1: Warga Klaci.
3: Klaci.
2: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Abi. Si. Yo, nyun lagu gubuk asmara podang kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem.
3: Pak Haji Saidi, matur nuwun.
1: Sampun Pak Saidi. Wonten malih?
2: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margolowes regal lima nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagi sing disuwuni ora mangkat sopo. Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngaso. Monggo dipun aturaken.
3: Sing dina sak kampung sak titahe rasah dipeksa
2: yen. Lebih sakit to?
1: Mboten jane niku ming
3: kas kekeselen ngitung duit sumbangan.
2: Wong ngitung duit sumbangan pripun?
3: Wingi parti gawe to ngene Apri. Dadi gawe niku malah badi vario barang wong ngerti gawe kok bati aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri?
1: Ora tak angsul.
3: Yo ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono.
1: Kok
3: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi.
2: Lakon piye maksude?
3: Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sino.
2: Mobil nabrak cengelmu kuwi to.
3: Lah nek mboten to, Pak?
2: Wong ora
3: ati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho.
1: Golek bola lho kuwi senengane.
3: Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sino. Pak Sino wingi wayangan kok malah bathi mobil.
2: Ngawur.
3: Tumbak cucukan.
2: Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil.
3: Lah napa?
2: Lemah.
1: Malah. Aturaken gubo kasmoro kemawon nggih.
2: Leres monggo dipun aturaken. Yo.
1: Nyingkar. Nyingkur.
2: April nembang durung kesena.
0: Iya, iya.
1: Mas Bagong. Kenapa lo?
2: Ini ngontos yang ngomong, ngontos ini penggemar banci lah.
1: Buatan penggemar, penikmat.
3: Omongan mi lo, Pri.
0: Gong le udut uwis, gong kok lo bawa kebun.
1: Wiwitane nyingkat.
3: Ora nyengeni kowe ya Pri, ora nyengeni tengokke.
1: Lah nyapa?
3: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe-wayangan derek Pak Sino ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
1: Lah,
3: mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 jek tok bacutke tetek rong jam ya wis to awakmu rusak.
1: Ya golek tambahan kok.
3: Kurang oke, ora bersyukur.

0: Wengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turun yang kursi penonton kerupuk blindang.
1: Lah kene ku Pak, di waktu setengah jam go istirahat manajemen nah, waktu ngoten
0: nek boten iso manu ngaso niku kudu raketang sedilo mesti kudu.
1: Lah kudu, urung nek bojone mbringkal barang rak malah dadi rasi to istirahat.
2: Bojo kowe ndek bojo ta?
1: Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ku ndak.
0: Bojomu yo sego pindang iki apa?
1: Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan dadi
0: durung duwe
1: kartu nikah dereng duwe surat nikah dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane.
2: Ning bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Ya kok nyawang.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulek ilah-ilah.
1: Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek selerete abang.
1: Pak Sino iku rasane saya sepuh malah saya ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum. Bareng aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat. Nek mundak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ngono aku giras. Ayo bacet kena.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho. Lho.
0: Iya.
1: Ora nyatet-nyatet.
2: Kawane melu.

0: punten lho Pak E sasar susur.
1: Mboten napa-napa santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo ego kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa.
0: Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isa diwaoni lho.
1: Wes. Pahit.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Mas niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake
2: dhewe. Oh. Mas Bagong iki kowe kok iruh tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pahit ngono.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri lah niki. Wah iya. Jan umpama kowe dhek kenas tak pek.
2: Ya apa kowe iki?
1: Gelem kok kowe, Go.
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah? Malah sing tuwa nyaut meneh.
0: alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gege-gege ya, Pri. Yo no, men dialemas Bagong.

0: Jos.
1: Kula.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
2: Nggih.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh. Ya pun minang-minang Pak Kurmatan, Pak Camat.
2: Pak Camat,
0: Pak Camat. Dan Ramil.
2: Dan Ramil.
0: Kapolsek, saking Dinas Kebudayaan Sleman.
2: Ada.
0: Kasih Pidum Kajati DIY. Yo yo, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo. Oke, sing calon Bupati Sleman.
3: Nggih, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo, nggih.
0: Pak Harto Kiswoyo iki. Sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
3: Yo. Ya muga-muga ya kasembadan ya mak.
2: Amin.
0: Anggere kelembayangan ya. Mangga.
2: Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana.
4: Ya ora disalah kok dipidana.
2: Nek adik iki mlebune tipiring.
4: Tipiring ya apa?
2: Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tindak pidana ringan. Dadi ora dihukum berat.
0: Sampean kok nganti apal men lho.
2: Ya apal tau keneng telung dino barang kok kula kok. Maksudnya ini kone orang-orang ditahan ini dikai pengarahan dibina mula melebur ini dinas sosial
4: pidana ringan
2: penyan pengen ngerasa ke pripon telung dino mah gelungan ngerti ini
3: iya
2: enak
3: maka

0: Gubuk Asmara.
1: Cik, ngapun tiba natraken.
2: Sak kamat-kamatipun cik Mbak Limbo. Cing carakan. Sejauhnya aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek. Ngono awak itu yang greges suaranya ramasuk. Ngono indah uang ledo moyo iyo, beri.
0: Leras.
1: Tujuhnya apa?
2: Sejauhnya rupanya ayu, aku ki ngono.
1: Ayu ki sing nyawang sapa?
0: Nyawang suka sedotan es yo.
3: Iya,
2: sangat ten lho.
0: Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo.
3: Iya.
0: Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging panjenenganipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ono ya.
2: Sip, Pak. Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun.
0: Leres.
1: Nggih. Masyarakat
2: luar biasa.
1: Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah.
2: Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh. Oh, titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
2: lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki rak ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah,
2: napa kula DP sakniki pun, Pak?
0: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
2: Lah, men ora pindah dagelan.
0: Men ora pindah gamelan.
3: Ya, matur sembahun.
1: Cih.
0: Menika kala wau Gubuk Asmara.
1: Sampun, cih.
0: Podang kuning ya ana.
1: Ngono
0: ya, Mam.
1: Kereng.
0: Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak.
1: Sinten?
0: Elisa.
3: Ya.
1: Ayo, Ci Elisa.
0: Iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
2: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
4: Kau kenapa?
2: Alhamdulillah saya
4: kamu, kamu sakit.
2: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak.
4: Beneran?
2: Beneran.
4: Kamu sakit, tapi pucat loh.
2: Kok
4: kamu
2: tahu
4: sakit?
2: Deh. Coba pegang.
4: Coba. Tuh kan dingin.
2: Dingin.
4: Kamu sakit.
2: Ini enggak panas, sing kene panas.
4: Ora sing lara. Sing lara ki Apri apa Mimin toh?
2: Yang sakit tuh Kak Apri.
4: Apri, sehat-sehat ya Kakak Apri.
1: Terima kasih Elisa.
4: Jangan sakit, hati-hati.
2: Nek dia sakit semuanya kok.
4: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
2: Nek aku nang sebagian sing sehat.
4: Hah? Sebagian iki sing endi?
2: Engko tak foto.
1: Gila nih.
4: Aja.
0: Mimin iki sok molak-malik lho.
2: Pripun ta?
0: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
0: Lanange ketok.
2: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
4: Kalau lihat aku gimana?
2: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya Allah.
4: Yo pancene ho yo.
1: Pilek-pilek nek irene ro kahanan ngene iki piye kae suarane?
2: Yo wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah.

0: dililang. Terus sih, kayak iki gunane gua.
1: Cek, niki ngatur lagi apa pedangkune
2: iki? Pedangkune,
1: siap.
3: Mangga. Pun aturaken podang kuning.
4: Ya.
1: Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane ya.
2: Sing ape podang.
0: Ono.
1: Apa wae?
3: Manuk gagak jejermu.
1: Sing ndi kiwa apa teke?
3: Ono.
2: Kene.
1: Oh, kowe jelmaan gagak wati.
0: Manuk gagak iki manuk simbole kematian lho, nduk
1: ngerti. Jangan.
0: Lah ya ora ya ora to.
1: Hati-hati, jangan mati.
0: Enggak boleh gitu.
1: Jangan, enggak mau.
0: Nanti kalau
1: sehat. Iya, sehat, Pak.

0: Ngopo sikile?
1: Podo resike, podo putih.
0: Ya beda. Lah. Wong putih gane sikil buka telo. Rawangun yo, tetep nggon aku nek mak mbak iki mak abri wangun sikile lah iki lho kok telo koyo asem.
1: Kaya telo. Apa kok telo? Sing rebab ki
0: ngenapa
1: itu asli kok malah gerdungklo ae Mas pas tak cedake mah kok bergas kok bareng itu asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to Mas. Lah marang nyamang kowe sing ngati kok
2: lah gek menep ki lho Le.
0: Ora deh ki amit-amit kojo nganti anakku koyo panci ngono.
2: Lah koyo panci. Ndak ayo ra lah gek bobot iki.
1: Lah jogo anu ya Mas aja sok nembuai masak ngejangan kowe kabeh bojomu kok ngruk ning omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok Mbah Simbis. Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga.
0: Wong lanang kudu piye kudu?
1: Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya.
2: Nek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe ki ngerti ra? Iya, iya.
1: Mau menang sangar tok menang kesinge. Alah rasane boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti enggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insyaallah makmume ya kuat.
3: Wong lanang kok diwejang banci.
1: Lah niku omong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok Mbah Simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak. Aku ngajani lho, ngajari apik lho jaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
2: Tapi lho ora ya.
1: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: ngawula meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang, kagem pecinta wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Wah, wow, lagi.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo Mbak Nami menika, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar. Sing
0: lagune sing piye bojo anyar?
1: Pamer bojo. Aku tak mau jika mau aku di mahu aku lakukan saja kepada orang tua. Ehe. Ini bojo anyar
2: lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Pamer bojo ayo. Ki nek
1: ya mungkin diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang P

0: bojo yo nganggo kibot.
1: Yo
0: nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi yo ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
2: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih sakit lho.
0: Anggo apa?
2: Icik-icik. Sakit lho, kula multifungsi yo nganggo cicik-cicik yo iso.
0: Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik.
3: Baik. Kok kowe?
1: Dicoba coba.
3: Ya, cepat.
0: Mantek jaman semono yo.
3: Yo.
1: Ding ding ding ding.
2: Kose.
0: Seneng aku iki.
2: Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa.
4: Kira nganggo rokmu sepira kae?
2: Aku rok mini semene.
4: Roke sak mini.
2: Rok mini semene iki.
4: Angger ning arep mobil nek arep ira wong bagus ta dadi cincinke titik ngono.
2: Pak Om.
4: Pak Om.
2: Jaman dhisik. Nek saiki blas.
4: Blas
2: ora leren.
0: Wis dibaleni sampe wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ras.
2: Alah jenengan mlimpekke aku ya.
4: Kok mlimpekke piye lho?
2: Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok.
3: Medeni iki bancine nene sak rene.
2: Iki aja Pak Lurah Margo luwih kile metekke tenan, aku ya arep dilimpekke bengi.
4: Banci ana sunan.
0: Wis sing omong sapa ta Pak likur aku nang dinas sosial iki.
2: Pak Untung.
0: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
2: Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
4: Ning ketok yo oh yo
3: sa.
2: Aku arep tak omongke liat WA. Engkau ndak marake Suloyo atau pribadi? Meneng pagung men kabeh pamirsa ngerti.
0: Mencantumkan nama seseorang, apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
1: Nah,
0: berat lho ya.
3: Berat lho.
0: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran.
3: Di streaming lho iki.
4: Pidana umum kuwi.
3: Oh, buktine akeh lho iki.
2: Apa ora
3: saksine akeh lho
2: matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampang kan paku jaran to. Anu mang telusuri liyen Mas.
0: Wis muni. Iki nek Pak Untung mresane. Oh, mimine kurang ajar iki.
4: Wis pilih
3: saiki Pak. Kocak kowe wis kocak.
0: Ini diteliti kowe esok tetekin nanti terus digerobio tuntal di nentrek gue bukin nanti
4: Elisa ini kok modar gini atau begitu
3: sokor deng
4: sokor
2: anu deng anu nge dinas sosial jeng-jeng kulo mboten derekin jenengan ngoten men kira apa
0: apa
2: mboten sah langsung di anu Pak Untung lho kulo mboten dina dituntut kulo es bolak balik ngandani konco-konco to
0: dinas sosial ini tanggal 24 mula tanggal selawe gue ndang lunga saka omah terus digawake truk kowe tenan yakin
2: kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ditek ana truk marane omahe ya jane piye to kuwi
4: iya
3: jelas lah
4: ngangkut kowe kuwi kok mangsane
2: ya kowe bareng no
4: ya ora wong sing ngomong kowe kok
2: lah aku njak bolo no
3: lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok
2: ngapunten nggih Pak Sino ngapunten lho.
3: Kasihan deh lu.
2: Pak Seno.
3: Kasihan deh lu. Sokol.
2: Pak Camat.
4: Ngelo ngapura ki yo nyerak ngono kok saka kaduan lho.
2: Nggih Pak Seno nyun pangapunten.
0: Sok nek ora sembrono.
2: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
0: Aja sok gawe-gawe.
2: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kopripun kersanipun wonten.
0: Kon melathok siramu.
2: Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta pri
3: dirayu biasane dirayu.
2: Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno.
0: Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e.
4: Mas Bagong sajake njaluk dimiki le.
0: Ora sudi mendem aku.
2: Mbok di ngendika mendem ki nek arep ngicipi ampun ngendika ngicipi rumiyen ngene ngendika.
0: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
2: Gempun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangi jolke sing 20-an iki loro.
4: Ajaran sesat.
0: Iya, dibajutke Mbak Elisa.
2: Iya, Mbak Elisa.

0: Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, Catur Tunggal.
0: Agus,
1: Pak Agus nggih.
0: Nggih, Pak Lurah.
1: Nate ndhawuhi rumiyin, nggih.

0: Yante. Paleni sing konsentrasi.
1: Nya.
2: Hayang ding pisah.

0: Dani besok sekolah nih.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, cari. Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
1: Loh, kenapa emang ibu?
2: Tuh, lihat dia talase, habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
1: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
2: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
1: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
2: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu top itu mantap ya. Padahal herbal, dan jarang orang yang percaya sama herbal. Tapi dengan habu top, banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
1: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Ya cari lo buke. Nah,
0: cek lagi nak telung dino.
2: Iya kenan lo. Telung dino neng
0: kono. Telung dino kono perubahan.
2: Nah, kau malah datang mah topat aku mumet.
0: Mangga lagi. Yeah.

0: Ya.
1: Simpan
2: uang. Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis. Wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis kuwi lain wis ngono, piye le ngrubah. Iya.
3: Wis dadi watak.
2: Ciri pancing.
3: Wis ora iso wah. Ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Ya pancen bener. Heeh. Ayo, gentenan.
1: Sinten.
3: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
4: Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo.
3: Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
4: Iya.
1: Ika Suhesti.
3: Ika Suhesti.
2: Duh, Ika Suhesti. Jan iki Pak Do semangat. Bodine tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
3: Ah iya, wong wadon ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggi. Lah
2: nek sik gadis iki nyenten iki cek kraket.
1: Apa?
2: Nek cek gadis iki cek kraket iki tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
3: gadis.
1: Gadis kok merusak mono.
2: Gadis bukan perawan.
1: Terus?
2: Ya ngene iki kahanane.
1: Gadis rasa banget.
2: Ora tenanangan koyo
5: maksudku tak bukake men butekke ngono dak dereng ngomong kosong.
3: Anjur dibuka-buka.
1: Kuwi apa iki?
2: Ndak ika melu-melu piye.
1: Taline iki lho.
2: Lah. Sithik macet. Itu
5: kabar makan bawa mboten menika.
3: Nggih. Ngagem bawa mboten apa-apa. Iya.
1: Ora dibantu, Mbak April.
2: Dia mengko kula bantu,
1: Cing. Oh, Mbak Mimin bantu nggih. Cing,
2: dia kula rimangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng.
3: Ha, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo galane blandong kayu.
2: Ngeri dami. Pek kambil. Ya engko terluka no, Mas. Masa wong kuwi kon meneh nek kambil ngono.
5: Lek masa kowe padake bajing iki pek kambil.
3: Iya.

0: Pripun?
1: Jenengan kangsen kali sinten?
2: Mboten kangsen pun, menika-nika kangsen pun mboten. Langsung tancap.
3: Engko bar goro-goroan karo Mas Solikin. Mbak Mimin males kencana.
2: Pirang-pirang dino absen Mas Solikin
4: sih. Lagi gering terus kok Solikin.
2: Oh, kok gering toh? Gerah pun gering. Gering ki nggo kucing kok.
0: Gerah toh, Mas?
2: Masuk Mas Solikin pandake kucing.
1: Ora ya.
2: Ora.
1: Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak.
2: Bagus.
3: Senyumnya manis ya, Le. Iya, iya.
2: Jane pomne biasa. Ning mergo sugih esem. Katon yang semake disawangi dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket kasar karo wong wedok. Ngono ki wis ilfil sik.
1: Oh nek Mas Solikin alus.
2: Mboten alus mong. Sak kabehane alus.
1: Alus ta, Mas? Wis tau
2: wis.

0: kita bantu mboten? Alon-alon lho.
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan cacah semene kira ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anuse lagi di
2: njenengan mirengaken rumiye.
0: Rampungke Mbak Mimin.
1: Taratamtu tak tu ruhuti lulus ta menika
3: abe lagi suara lanang iki mau sing suara wedok
1: ngeberat
3: ben mutar awang kowe keduren lek njupuk kok
1: ngeberat wong nopo.
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpak

0: ke ngantek kalau menjingi men koyar mencolot mencolot
1: orang tepuk tangan toh
2: bawa kotoh nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotoh nyawa ini padaknya rebutan bojo lah kotoh nyawa iki jek kentengen nganggu aku sampun yeah. Ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kalau Pak?
3: Napa?
1: Ingkang perlu dipunleresaken babakan menok sampun.
3: Nek suarane pun nampi.
1: Sae power sampun.
3: Perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah. Meso kena. Aku wis berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo ndok Ika Suhesti.
2: Mbak Mimi.
1: Gunung Kidul punya.
3: Gedruk sih, yuk.

0: Mbak Mimin nih, Jan.
1: Oh, nek ngetutke aku angel banget kok gerakanku sulit toh, Mbak?
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana tirama kok.
3: Sulit ki asu jengkelit.
1: Ngomong kok ngono terus lho.
3: Ya ora.
1: Goyangane apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ora iso, ngono lho.
3: Kudune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono ki ana sekolah era to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek babakan luwes ki ra butuh proses. Maksudnya aku kok joget kurang pernah iso. Pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa hubungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Ya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi luwung tak tantang gelut. Aku wong e padake bego.
2: Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut.
3: Terus wis tau kuwi nggih. Jambak-jambakan ruting brengok kan ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya pri ora kowe terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kok kan ketendri kok terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno.
2: Kowe pengin cerak Pak Seno
1: tak iki. Blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal
1: kok mambu aspal pun cita penyanyi
3: sekarang cedak sampean kok suntap-suntup kaya mambu godokan aspal
1: dan pas kali hapri wau mambu nopo
3: minyak wangi parfum
1: padahal produknya ya podo dandanin ya podo mereknya ya podo lo
2: apa isi ambun-ambunin kue jaman ngamen disik ya lek
1: lo ngamen 10 tahun ke pungkur ambun aspal saya ya ora mungkin ngomong itu ini ratu sedunia ting klenyit kok.
3: Iya ya iki ana pamundutan sekolah
1: menapa malih
3: Pak Tris
1: si
3: Pak Tristianto Pak Tristiono Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 27 ki nang suwan Pak Tumiono ya ki
2: ati prayora to lek
1: 27 wonten pendopo Tumiono laten unji mangke kula susul nggih Pak e
3: mong
2: mangke kula susul nggih Pak
3: siap
1: mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar
3: menika urusan Pak Tumiono ku gawe pendopo gede-gede ming mambu godhokan aspal tenan
1: iya ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan kelresan pinjang tanggal 27 penyan wonten Klaten kula ra napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten
3: sampean prayu
1: nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedih lho
3: ngoten sih iya apa-apa nak mangga Mbak Ayu Griswun Mbak Jeng Loncat aku wis matur karo Pak Tristianto ya menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget oh iya mbon dak kenapa
1: nggih jogete dimenti wakli di Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi engko
3: sing oh iya jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani
2: iya Mbak Ani Blorong
3: ayo rasane joget
2: hamil iki gentenan bar Diana saiki terus wis nderekke meneh terus saiki sing prei di Oriza besok ganti Mbak Ayu
1: Oriza nglairke engko Mbak Ayu
3: iki tanda-tanda arep dadi ki sono meneh
2: sinten
3: Prastiwi
1: oh
2: masa nggih jenengan iku
1: masa Bu Prastiwi iki
3: ngetengke kaleng roti
1: Bu usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae to ora prayoga menawa ngandhek melih le ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to lenyang ra masalah le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude iya padha-padha monggo Bu PNS
2: PNS lho
1: pini sepuh
2: sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho
1: lha opo
2: gagrak lawas
0: nggih dibawani Pak

0: Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho semanten kula mbok ken nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anak mung dak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Lah sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gergetan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalam sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku niku buseret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Ayo mbak, ayo.

0: desa iki metengan sik nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Itu mugi tikangkulan menika sampun rasi jam sih.
0: Sirahe sing lanang iso butak.
2: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
3: Kudu ento mau ora ento tak kepro
1: kok. Nek iso kudu dipinangkani Mas Keswan. Kudu kuwi. Soal aku tuh ngerasa kalian jaluk ki bayi nih orang mbok nih bayi.
2: Apa bos pon lahiran?
1: Kulo dereng mbok nih bayi sing ten jero kuwi ngarani.
2: Oh nggih.
1: Ki jaluk pelok, pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, jaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi.
2: Iki gawe napa riyen?
1: Kulo. Nggih. Ibu muda. Ngidam kok ibu muda. Mangga.

就认。Tulisung kurulan sungkan

0: Mariam.
1: Karima.

0: ngedam jingking laut ning kudu urip
1: modar. Aja saka segara ngono bali nggo ember. Nah, katok lur terus dibandemi wong. Maka
2: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
4: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
3: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
4: Iya, sudah ada 4 botol.
3: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
4: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit.

0: Taune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng budi-budi niku.
1: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio. Nek wonten produk habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Banci lonceng.
1: Bacing.
0: Oh, nggih.
1: Bacing loncat.
0: Banci. Banci loncat, banci loncat ke gropyok Satpol PP.
2: Tugas ini ku mboten gropyok.
0: Lah ngopo?
2: Ngarahke. Menertibkan. Dari bahasa jadi identik dengan nok gropyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
0: Nek ditetep kok sampean biyen cincing mlayu.
2: Niku kan mergo ora mudeng ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dukung mongko kuwi mung arep diarahke. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ora mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ora mangkal, nek riyane kuwi mangkat. Rebo. Dikandani kok aku kok
0: nganti apal le.
2: Apal wong 7 tahun kok ya.
1: Nek Rebo waya mepeti tukang becak terus.
2: Kepelek.
0: Ya

0: Matur suwun. Ya.
1: Sembah Mbak
0: Ayu. Pak Tristianto kepareng nyuwun bajing loncat. Ya, diaturake, heeh. Hingga karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbuan dur terus kelakon dilo terus goro-goro terus paripurna ya si. Saiki bajute sapa ayo Tin gentenan kowe
2: ya Mbak Tatin monggo
1: Mbak Tatin nah iya ngadeg nduk nah rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Oh, ini ngopong, gini guna aku tak ngenek ke ya rapi ya
2: dia mau gue lah,
3: ngelak wah, sama nama ya
1: ngakui?
3: Ngapa? Piye mani po? Ayo
1: kena hukum
2: hukum apa?
1: Lana badan hukumin wak
0: ya iya langsung tuk ngomongan buat napa-napa jani
1: jani buat napa-napa anji?
0: Apa-apa
1: pembalasan no
3: ya rah gak boleh
1: gak kena pasal
2: kok mikir mendat
0: ye. Ayo Mbak Tati ngatur ke apa?
1: Gue nih apri sini tas kresek.
2: Tadi menenek suaran.
1: Lah iya.
0: Ya kabe ini ya bakalnya tadi tas kresek.
2: Lah kok sakit no?
0: Alah kok mau sini wong wedok ki ayu ki rak 35 40.
1: Nji.
0: Seumur suwi dak 5 70 ya tadi tas kresek tenan.
2: Iya. Tas kresek niku werdine
1: kulite ku wis glinding-glinding ngono lho, Pri.
2: Wis mluntung-luntung. Iki
3: sapa?
1: Ya jangan barang kuwi sak jeceset somben ya wis. Dibedake ra gem nemplek somben.
3: Oh tak kira ndek jenengane.
1: Koe jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
3: So nek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk.
1: Dipi kok dipikir sesuk.
3: Mbah dadi tas kresek mbah dadi tas opo? Heeh. Yen apa pamundutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa?
1: Bojo galak
2: nih wong
1: bojo galak itu yang urgent podo pak
0: nge
3: iya nama liwong nama eh liwong ya liwong nge pak nama lali janji nih
0: sakarmu
3: ya manut penonton bae liwong nge
0: nah liwong ya kena lali janjinya ya kena.

0: Iki arep bawa malah ngomong wae lho.
1: Iya bacut.
0: Kok ora masuk e dodo. Nek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi. Halo.
2: Sapa?
0: Kaos putih lho, dodo.
2: Wae rambutnya saya disemir.
1: Dodo sing nyuting kuwi to?
2: Nggih.
1: Oh, alah. Ucul saka aku kecekel Tatin.
0: Eh, napa?
1: Lar mayungi kowe barang no kok.
0: Lah nggih, bar kali jenengan po?
1: Dhisik mepet-mepet be aku.
0: Oh, mulane karo aku ora masuk.
1: Ya ora masuk kadoan.
0: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
1: Bar itu dhuwur lencir nemu gire kok itu Bagor brand. Yo, wah, wong lanang iki nyawang ya tepilian.
3: Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki.
1: Lah iya.
0: Kok glagepen opo?
1: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
0: Ya ora.
2: Sing paling apik lek ngoneke Bagor brand ngono.
0: Seneng ya dalange.
2: Padake kok ngono e, Mbak. Kok ngono wadah dedak.
1: Duh, nek kowe iki ninggal aku ki to Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu koyo ngene.
0: Eh, Duh, nek karo iki masuk apa to?
1: Ya masuk, doko.
0: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
1: Jadi masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki.
0: Sebule to to.
1: Ngempet kelek. Ayo, Pak.
2: Rujut bintang tamu kok untuk Bagor brand.
0: Ayo mesti nggak saradan jesuk.
2: Eh orang mengaku jesuk duluan. Iya gue nak undang gue Igor. Mesti.
0: Ben. Wasmi wanci.
2: Pira roda anjar iki.
4: Iya.
2: Tiba-tiba liwung kok bawane sedih.

0: Mbak tangannya ngarep mbak, ndak ndarani wong diintuk mbak.
1: Intuk iya apa?
0: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, neng kene ngene iki lho, ndak ndarani wong diintuk.
1: Lopes berarti.
0: Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kuwi jikok ngono lho, aku mau ngarahke.
2: Sing jeneng tangane mburi iki ora apik
0: kok. Lah mboten apik.
2: Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan.
0: Ora sopan.
2: Ayo tegap. Pandangan ke muka.
1: Mukane sapa? Mukamu.
2: Mukamu.
0: Ini lho Kak, tangane.
2: Ora usah semaur to, Gren. Gren.
1: Kemblendangit jeneng.
2: Bagor Brand pakan babi.
1: Apa-apa, biasa nek
0: tinggal lagi. Engko dicampuri cacan debok kuno kuwi, Mbak, biasane. Oh, nek brentok ya boros engko ora bathi campuri cacan debok.
1: Ya aku wadah pakan ora apa-apa, mbangane kae.
0: Apane?
1: Wadah telek.
0: Lho telek iki ra apa kena nggo kompos lho.
2: Oh, darah.
0: Tak belok kena nggo kompos. Nggo
3: rabuk.
1: Lah ning kene ya telek. Lho,
0: lemahe dadi subur oke humuse, tamudeng kowe.
1: Kelompo telek tak kei.
0: Ora masalah.
1: Gila,
0: ora masalah.
1: Ya seneng.
0: Ora ditak tadani.
3: Gilani.
0: Lah kowe nawani
3: kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene ki dalane.
0: Aduh. Wong anmu lho, Pri.
3: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
0: Ya klop basamu mbok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh.
3: Upama kowe dadi Pak kembange, Pak Seno rak dadi kumbange.
0: Kumbang.
3: Nah, nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi opone?
0: Sapi teng. Seneng anar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
1: Kae panggil teng ya.
0: Iya, Bagor.
1: Masa Bagor mangane teng. Bau mambru.
0: Ramasra kan iso

0: disedot. Ngapa lah sapi tengkar disedot ana ta?
1: Lek men mau nyedot.
0: Loh, sapi tengkar ra disedot. Loh. Jasa penyedotan kuwi lho ora mudhang lah nek. Lho nek bagor nggo apa dilesi-les.
2: Nek jenengan disedot.
0: Sapi tengkar kuwi lho.
2: Lah ya sapi.
0: Lah iya. Maksudnya
3: apa?
0: Kok dingonoke terus aku anggere
2: ngom. Pak Seno mau nyedot apa piye?
0: Kok
2: tapi
0: orang maksudnya ini nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
2: Loh, siap.
0: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Kuwi akhirnya jadine hoak berita bohong. Oh, hal-hal yang loh, bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini keliru.
2: Dikenake mau sing ngomong sapa?
1: Sing giring ki sapa?
0: Lah kuwi mau
1: sing di dalan mau.
0: Apa
1: kowe dadi pipo kan ya dalane to, pralone kae.
0: Oh ya padha wae ya wis rapopo. Nah iya.
1: Ngono kuwi garek
0: Allah. Oh penak ngono kene.
2: Ambe.

0: Dadi wong hatiku.
1: Kaya kuwi ngono kuwi wae lagune ra
2: apa. Iya, pasé ngono kuwi.
1: Iya.
0: Nalikane sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgam seperti itu.
3: Yen sewu Kang Mas.
2: Apa?
3: Menika laronipun kersanipun boten gregon gregon pun jenengan anggenipun.
1: Dimen Pak Sena.
4: Menikmati.
1: Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono.
4: Lah nek anu sok moh-moh ya
2: dadi ngono. Aku iki ngrasake kono sing gandul.
3: Kersanipun boten ganggu penyenanganipun ngringgit ngoten lho.
4: Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten.
2: Dopmu.
4: Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi?
2: Edian. Wong wedok ambune kok batang.
3: Pripun to jeneng? Wong wedok sekot nyambut gawe ngateni.
2: Sentuk.
4: Wis aspal batang.
3: Wis ngrasake tekku.
2: Malah tinggal saya kok kemeresek.
3: Ayo lewong no, Cayu.
2: Iya, mangga.

0: meng bende kok kualik. Kudune ting dung ting kok dung ting dung dung ting dung.
1: Ya apa-apa. Ya.

acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak kanggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wae dene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana.

kebengul mungking ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungking aloko menungso rata tanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penemban Duno Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penemban Duno apa baru kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulu aku wani ngaret-aret Begawan Duno pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Mar Karto Marmo arep ngapa we arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duno ora entuk keterangan saka Begawan Duno taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendara tangan Karto Marmo panggah tayani garing ati.

0: Wah, mulane bekong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani ayo aja sino.
1: Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne.
0: Aja sino.
1: Piye?
0: Mudulo. Bagong cekaki kricung cahane cilik.
1: Arto kapake
0: bojo cari kricung cilik.
1: Untur nonton sih nasi
0: cepat jauh
1: di mana? Yo,
0: motor,
1: wajar,
0: hot motor.

0: udur, udur.
1: Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut, udur, udur, udur. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
2: Mau mundur.
1: Interaksi barang ya wis perang.
2: Pun, Man.
1: Ketemu sapa?
2: Ketemu sedulur.
1: Lha lagi ketemu Bagong. Mungsu Bagong kok kalah nek cara aku isin.
2: Nah, kula kok biasa.
1: Ora isin.
2: Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang.
1: Bagong sajake barbar meguru anyar.
2: Kuku-kuku antum sirahe rapopo, Man? Suarane maklotak. Kaya antem bathok. Klopo
1: wonge gledak
2: sing ana memendono matane terus kula citrasrah mundur iki mergane pati bubres
1: kowe diantem
2: udan
1: oh wonge dan ora
2: candhas kula digebuki bubres terus mangker man pun cici cilaka nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah nek mumungsu wonge dan ngonten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta?
1: Heeh.
2: Mumula niki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di Bapa-bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus memengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan.
1: Iya.
2: Neneng-neng
1: nang
2: tutu nek nganti niki mengke sesampian tetep ngetape para sasata Kurawa nyenyem langi mah
1: bapak-bapakku nek ngamuk medeni
2: pun los manggaken piye ne kancamu piye isih ora Kurawa nek isih kon maju kon metoke Bagong nek Kurawa entek patihe ngene uwek-uwek cangkeme
1: eh aku kira melu apa-apa aku kira melu peperangan iki wis
2: tak anggap melu kowe anggrek Kurawa isih ngrayok Bagong titenono aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku eh lah ngerti wae.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
5: Iya, betul.
4: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
5: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawa Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
4: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
5: desa
4: ya?
5: Desa Pelahan Wetan, RT 3 RW 6, Mbak.
4: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
5: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
4: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
5: Ini nyata ya, buah hari itu nyata berdaya ini, ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
4: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
5: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilo seperti saya, tolonglah mengusupi Habutop, ramuan awi alat nyetop.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal
3: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: mleboni walang. Jalo ngapura ya Bagong.
1: Piye, Gong?
0: Kon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Bagong. Wis, nek ora ngerti, dicano. Tendangi siramu.
1: Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong.
0: Terus
1: nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi siramu, aku sing ora trimo. Arep dikoyo ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesune kok aja terus mulasara kaya ngono.
0: Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi.
1: Meneng wae tak rembuke sing ape-ape, Mbah.
0: Iki lho cah Bambang nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nae dhewe. Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk.
1: Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
0: Kowe jane melu ngendi kowe? Molak malek kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
1: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bakalan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
0: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Nek aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena iki kaya ngapa? Njoba karo jerone wis beda.
1: Cangkemmu sing apik lho, Gong.
0: Cangkemmu kowe.
1: Lho. Wani karo aku.
0: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora gra iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho.
1: Lho.
0: Isih tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
1: Wah, si aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk.
0: Aku anu nekat.
1: Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane.
0: Beda perkarane?
1: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
0: Mutar kowe, mutar kowe. Arep apa kowe? Oh, sepeleke ora. Arep apa kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep mbantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Konangan Putu Antasena, oh, lebur tumpur tanpa dadi.
2: Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system juga.
1: Bengok-bengok sak penake dhewe.
0: Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe.
1: Gong, kena kandhane ora?
0: Ora.
1: Lho, ora basa.
0: Ora basa ora apa. Aku wis nekan nang ya. Mati nang ora wujute ya.
1: Bangane bali doyak-oyak bang plecek.
0: Wong modar nek kene mbok ya wis.
1: Nek ngono kowe ora kena tak kandhani.
0: Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong?
2: Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara.
1: Wis saiki keleren ora?
0: Ora.
1: Ning aja ngantemi Begawan Durna,
0: tetep tak jotosi.
1: Nek kan jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku.
0: Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
1: Nek ngono kuwi wani tenan karo Antasena.
0: Sing tau dene apamu?
1: Iki perkara.
0: Ayo, panggah.

yen kita ora percaya kita mau kita arep apa tantri mana Bagong ora ming jagat sing kula obrak-abrik kukulon raiso duduknya bapak kula sejatine aja takon dosa

dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Betara Antaraja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Gak kayangan sepi banget sih. Piye iki? Rano wong ping. Tamlebu ning Karang Kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Ya ini mau di Widodari lagi atus. Arep menek uwit jambu dipon nirmala ngengok Widodari. Dari Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Taoyae Becara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya ming Becara Guru kok. Lho guru. Iki murid es blumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jangan wis, nek ora ngono, Becara Guru. Ayo.

0: mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
1: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
0: Gasik amat, mau ngajak jalan kemana sih pak?
1: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
0: Kirain mau ngajak piknik.
1: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
0: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
1: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
0: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
1: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
0: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
1: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
5: Wayang ki ana 2 season. 2 season tegese limbukan ayo seneng-seneng, suka-suka, sing gayeng-gayengan, sing gumyak-gumyakan. Ning gara-gara ngene iki aja terus ditinggal, terus gumyak-gumyakan terus. Sing kuna-kuna didudah terus.
6: Ya. Aku kok pengen tembang caping.
5: Saban wingi.
6: Udu. Caping sing model cara biyen. Ki ngetes penabuh tenan iki.
5: Ya. Caping, caping, caping, capinge panjanyot. Tosi caping ngai tahe poro tani makaryo ing tengah sawah garu luku macul sarto tandur ayam kudung caping
6: suwe banget ora dinek
5: ora ming suwe blas
6: ya diunekke mengko terus dijak jagongan menembak mimin
7: si
6: mintuno sing arep nyekar sapa.
5: Coba saiki presiden walu iki bareng.
6: Oh iya.
5: Main kepenak. Iki angel lho terus kadang kala gendere slendro balungane pelok.
6: Weh, campur ngono.
5: Oh iya.
6: Bukane saka
5: bonang. Ting ting ting ting dung da dung dung ting ting ting ting dong dong ting dong.

0: Tangan kak ya.
1: Iya coba kayak apa?

0: mula WA-ne wingi ukarane kula niku ketingali ketoke ming sepele ning berguna tumraping BL Pak.
1: Lho.
2: Tegas semen.
0: Nek wonten panyuwunan lancaran Mars Bung Karno sapa sing arep wene mboten wonten kula. Saniki do ngrasake seberapa penting katno.
3: Kemungkul op putusane

0: Macan mati kok ninggal gading. Salah orang gon kono, cara ini gon cengkok, nek cakepan ini bener. Padahal orang ono aku ya jungkal kan.
1: Oh, jadi.
0: Ojo apa nyatane iya kok ojo.
1: Dak kuala.
0: Kuala tenan karo aku.
1: Iyo bener kandamu.
0: Ibu-ibu dikurking kok to? Ya. Lali sum.
2: Drang-drang-drang-drang-drang-drang-drang-drang-drang.
3: Ya.
0: Kendang iki biyen ra ana iramane ya ngono kuwi kok. Kendang kok. Ari to drang drang drang kentok-kentok tulu tak ayo ra iso ra ana nadane
4: yo nopo

0: Terus
1: lali sudah.
0: Yo yo.
1: Oh, jadi aku.

0: rasane ning ati kok seneng ya lek kuat ayo mbok aku nek muni tembang-tembang kuno iki ning rasane kices aku druk sampeyan lho terus
1: ya wis yo
2: jadi daku walat
0: ciri kase dhewe kok nek pengkira ngliyane mesti nek katno iki ora
2: jadi ndak kuala lah iya bener pak tani.

0: penek. Wah, wis jan kaya mangan sego lawuh. Srandal ya numpal. Penak tenan yo lek ayo dadi lega.
1: Heeh.
0: Ning ya kejaba saka kuwi, Tru?
1: Iya.
0: Iki Bagong kok ora sowan, ora ketok iki jane nendi? Malah dhene perlu matur karo bapak. Bapak mematur karo para Pandhawa nek Bagong kok ora ana iki ayu padha digoleki utawa engko manut tiga pertekli para pendem-pendem mundun. Ayo. Ayo cekak-ceket.
1: Iya.
0: Mbak Mimin yo bet gek ngaso men gek nunggu Mbak Apri men diberi semangat men supaya ndang sembuh. Mergo jadwal yo isih padet, jadwal isih akeh.
1: Iya.
0: Ngundak dadi cuwoning peng para penggemar-penggemare Mbak Apri.
1: Iya.
0: Lumantar streaming iki disuwunke donga pangestu karo para streaminger-streaminger sing isih padha kepareng wungan ya, Tru.
1: Ya.
0: Didongake ora apa-apa ya ming kekeselen wae men muga-muga ndang kondur dan nyambut gawe meneh.
1: Amin.

kalahan padhang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos para pasami mbal wacana

lekas lo kita linoteng gitung katung kater ngamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk iya iya punta dewa Luntombo kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk iya iya kresna Luntombo guru hakeku aku ngaturke sembah Werkudara Luntombo kulun ngaturaken sembah iya iya Arjuna Luntombo guru kowe do slamet to pangestunipun ngakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhung dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo guru mugi dadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bali wis mane lunga saka omahe mugi dadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong mboten pitados malah sak mangke muto-muto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar panjenengan

Kuntadewa nyuwun timbalan ing ngajau mengkono munggah kang dadi pangandika ulun lawan sira kulub mboten mangken mulun ana menyen lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangan ngantos paduka wong dipukulun kepelajar saking Kayuwangan Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayuwangan mongso borong-borong kita bawaso kelawan pono kawan Bagong no nangisakan dawa kula nyuwun pamit bukulun keparang lenggah langrupin wonten negari Ngamarta iya Naryana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna

gandrung usai jaga diobatar ya jagat pangai sungkur lah wis tak bedek toh pukulan Bathara Guru mesti medune neng ngamarto awes baul iki neng nanti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya wis kalah cacak menang cacak ibaratnya kaya nyemplung kali wis tekan.

0: gandrung bagong
1: dalem
0: bojo kaya ngono patrapmu. Kowe iki wis tuwa bagong.
1: Angge wis tuwa. Semene bocah kok ngentak-entake kempongan.
0: Mula kowe manut to karo aku.
1: Pripun?
0: Apa sing digentikake wong iki kulon manik kaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen wa Pandhawa pakarti ning kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasulyaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong.
1: Terus
0: ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya.
1: Kepiye? Kula urung ketemu karo babe.
0: Babe sapa,
1: Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong.
0: Yen ngono apa kowe ora mgugu karo omongane Janaka?
1: Mboten perkara kula ora gugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong?
0: Bagong. Yen pancene ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe.
1: Wes mati, Den.

0: ¡Ochos!
1: ¿Qué pemainnya bal-balan?
2: Main bal-balan dasmu.
1: Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang?
2: No kandani ora kowe.
1: Hah?
2: No kandani ora.
1: Kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake, kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa.

Ketemu duku e. Kowe ngopo? Mir. Aku tak takon karo kowe, Mir. Aku ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kae ya duwe anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk ning kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tampok ngiwonengen lho, Mir. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Aku kudu goleki bapakku. Tak ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku? Sen tak wedeni apamu? Duen ke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satu orang sepatane aku ke biar wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora gara. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki kowe bocah kok arep

0: biar aku kok ngejak cah cilik. Kulon kulon kenjunaken pangapunten. Biasane ngapa kowe? Engko setengah enam matangi adus terus noto jadwal sekolah. Kayane kok kelitian.
1: Bagong. Bagong.
0: Malah neranya. Lek po piye? Po siwa.
1: Kowe ngerti iki sapa iki?
0: Sapa ya?
1: Pukulun Sang Hyang Wenang.
0: Hah?
1: Pukulun Sang Hyang Wenang.
0: Aduh, pukulan. Kula nyuwun

0: ayo apa jeblengi neng sapa terus jeblengi neng kene apa kula kok lunga saka omah
1: kulon
0: iya piye
1: kulon nyuwun gungan bareng kulon
0: kulon bareng ake Bagong
1: kulon nyuwun pejaipun Petro kali gareng kulon
0: iki ngopo Gong
1: kula ana wong salah kok wong nek aku jebleng kok kowe iki nek ngerti critane pukulan Sang Hyang Batara Wenang kowe mesti karo aku gila aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar mulo kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar muni ono ha sedake kahutanmu wis ha
0: wis
1: apamu kapan
0: kita wis marem
1: sampun Pukulun sampun marem sangat Pukulun
0: yo yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan manik moyo
1: Pukulun manik moyo
0: Bagong ana apa
1: kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun
0: yo yo Bagong ora dadi ngopo kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura
1: matur sembah kula metrek jambu dipunirmana kalih Pukulun
0: bakal kita gunake apa aja kula tandur teng omah
1: supaya iso dadi srana daraning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Pukulun
0: iya iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan Bagong aja gawe geger meneh kita wis marem
1: sampun Pukulun
0: yen kita durung marem ulun medhun meneh kita ulun paringi pidana
1: mboten Pukulun sampun cekap semanten kemawon Pukulun mboten ajeng macem-macem Pukulun lampun kapok temenanan Pukulun
0: iya ulun kundur makayangan bareng lawan Manik Moyo ayo Bathara Guru monggo.

0: Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bang? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angger nang ya sing jeneng wong gugat. Wow. Rani meng kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki.
1: Iya.
0: Mong dumati saka ayang-ayang.
1: Iya, iya.
0: Pun trimo kula. Wis ora masalah.
1: Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming. Didongke ngono iki kok wis.
0: Lah mau ora wis dinaine ngerti karo Bathara Guru kok wis meso ora trimo. Karang sing kula ajam niku pukulun sang Hyang Bathara. Tenang. Menang kok tenang.
1: Oh tenang-tenang lemu banget kok ora. Oh babi gelembung kaya ngono.
0: Iya.
1: Mugi-mugi sedaya kali sing sami kala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah meleh.
0: Nggih, pukulan, pukulan dhumateng. Nggih, Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambi kala.
1: Iya.
0: Kali nyuwun pangestu nggih, Pak.
1: Piye?
0: Kula wis ajeng purna.
1: Heeh.
0: Sesuk kula ajeng nyalon meleh. Tak sebake dadi kowe isih dadi kepercayaning para kawula, Bagong. Ngestokaken dawuh Bapak Semar.

0: kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
2: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
1: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
2: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
1: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
2: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
1: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
2: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, lihat aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
1: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
0: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
1: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
0: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
1: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Labu Top juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Labu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Labu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Labu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Labu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin nih ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jeng Mira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah. Tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantep Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa, tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja, kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin, atau dari apa itu, ya besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini, karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin, karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak, karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, enggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu, kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam. Takut kecelakaan laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa mi'rad itu hanya bagian kecil yang dimengertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah.
Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup, tidur dalam keadaan hidup 309 tahun, atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita pakar, sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, gak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat, bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warroki kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil, kemudian kecil itu ya punya jantung, tentu lebih kecil lagi, belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma fa'udatan fama faqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya, betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar seikrar-ikrarnya, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat, laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa lewat, bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh, umatnya minta keajaiban, yaitu unta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada unta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut. Tidak harus hal-hal seperti unta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk,
itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga patrus untuk menjaga ketahanan populasinya itu. Jadi andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tabkit sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu enggak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini, saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel gak mau, tapi komunitas internasional minta dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan gak cantik. Gak cantik, miskin lagi. Ini nyata ini, terus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok enggak pas sih, wah, wajah gini di rumah saya itu. Kok enggak pas wajah gini di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku enggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti ibu menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan. Tapi kalau enggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal ini. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beli, umat yang enggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau enggak ada ujian ya enggak keren. Kayak ya biasa aja lah kita adepin ya, kita tadi kata ibu menteri ya, kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan, terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana, besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa, habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia.
ditemukan apa, mulai bacon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk, gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa itu? Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri, tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut. Karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata Malaikat Jibril, sudah, makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Enggak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, dia tidak kuat. Di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat, wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai saat. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersebah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngetikan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong, bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Rasa merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitunya pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan Alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arifna ya Bilal. Arifna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri, atau kita ajudan, atau kita apa. Kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik.
Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu kalau sholat untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua, ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini, gak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari nabi, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu, kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, saya ulang lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri, karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai, itu tidak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar, tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama teman, jagung, tidak bisa ngakhiri, karena asik. Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing ini. Panah itu kan kayak pancing ya. Jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman, ditarik itu enggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istidrak billah, sudah nyaman dengan Allah, sehingga ditarik itu enggak keras. Dulu di daerah sini, masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua, ada seorang wali imam, jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya, karena ketika sujud dia asik terus lama sekali, sampai 30 menit, sampai santrinya bilang, mbah, sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Kita kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebenarnya sholat itu hanya ingin dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat dua rakaat karena asik dengan Engkau, saya akan syukur lagi sholat dua rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi dua rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek. Karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini, kemudian saya tinggalkan, ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada, katanya. Wah, kalau enggak ada sholat, enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita akan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, hore masuk surga, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah tidak ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyamanku hatiku tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah, sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hey, para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang andai kan Nabi hidup di zaman sekarang pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah pat, malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit itu. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu, itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan fasbunallah wa ni'mal. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit, ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil.
Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama. Dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling setelah mati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan setelah mati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Ar-Rahman Rahim. Cerita legenda yang lebih dasar dari itu, masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini, bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini gak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, gak usah dilarang juga gak bisa niru kayak kita. Cuma saya alamatkan jangan ditiru, meskipun gak usah dilarang juga gak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu, bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah SAW ketika mau wafat, intaqola ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya, lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu gak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat. Dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Dan gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah. Dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus. Semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milih Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikal. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem ketika itidal, kita tetap memaklumatkan, Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasyita min syaimbadu. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wamil umasyik tamin seimbadu. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas. Ada ruang dan waktu. Maka ditambahi wamil umasyik tamin seimbadu. Dan segala puji ini memenuhi semua yang engkau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman caranya gitu. Kalau kita sakit bayar oksigen. Kalau kita butuh air bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita, Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh, Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu apa ya? Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah, saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu, karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu, memang tidak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu, fasihan idama kana fi zikri rabbihi wa fi ma siwahu kana fi nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillahi kabira, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya, nyatanya waya mati ya mati, kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar.
yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau gak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat gak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau gak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang,

Musyara mati lintar ciunaha in kuntum sadikin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gue jelek? Ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, salat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang mamiyah, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini, saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan, misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet, nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'rat itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga enggak ada sholat itu ya terus ewopo itu enggak asik. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini, kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayat lebih kuat ketimbang Anda, karena satu hari satu jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih. Kalau Anda bangga atas pengaruh itu, tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda, dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya, kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi, ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mi'rat. Tapi di balik mi'rat itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkahi makamnya Nabi Musa, makam itu status, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah, cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkahi saya? Ini gak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya gak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama Malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini Nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia Nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya gak bisa, memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus gak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil, sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, sudah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh, kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh. Artinya

0: kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh gak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada, gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin, gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli? Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu enggak, kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rokaat. Nabi Ibrahim gak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi gak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya di diskon. Kata. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 4-5. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rokaat. Itu Nabi Musa masih bilang, dah minta lagi keringanan. Itu kalau dirutin gak jadi sholat kan, kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan, dia gak empati dengan kita. Beliau gak empati sama kita. Tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja gak mampu melakukan sholat 50 rokaat. Apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatku. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong jauh ngeprekno kita, menyepelekan kita. Bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, yang satu hari sholat 1000 rokaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50, tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu gak nurut sama saya ada adab. Anggap saja adab itu hari Kamis, besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa?
1: Upah hari
0: ya. Rebu apa Kamis? Lupa hari ya. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada adab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari, umatnya masih dalam kemengkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mangku ada adab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya is abako, abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. Oh, suwong ra bener kabeh, dahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan, wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam, pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Dan ikan non karena beliau seorang nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbako. Akhirnya satu hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng, kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti benar ini ada azab. Buktinya dia gak ada. Jadi unik. Akhirnya diinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena, oh ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia ada ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel. Mangkel punya umat yang gak nurut tadi. Wah sudah. Setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab gak? Ternyata berita yang masuk dulu gak ada medsos, gak ada WA. Dulu itu gak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh gak kena azab. Karena satu hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia gak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana. Kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak kebohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik. Makanya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama enggak. Jadi Nabi itu kalau keliru, kirunya itu barokah. Makanya kita enggak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti enggak barokah. Ya musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri dua itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya gak terima kalau kamu gak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti gak cantik. Apa ya, yang penting lukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Semeneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi. Ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk, ya tadi, keliru saja barokah, itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah, gak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia, terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang gak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu lah kalau kita ahli astronomi atau ahli meteori mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami takutnya tsunami. Kalau ahli sosial takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut ya takut lah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja. Dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan, dengan ikhtiar. Tapi kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dan mohon maaf, monggo berdoa bareng-bareng.

0: Suara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: Mah, rasa-rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
4: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habutop, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
3: Iya, Mah. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
4: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
5: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
0: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Yang solehah memang benar bidadari di dunia ini, permata yang amat berharga, hiasan yang amat menawan, peneguh yang amat kokoh, istri yang solehah berbalut ilmu, berselimut akhlak, istri yang solehah menembus kalbu, karena semua yang dia lakukan berasal dari ketulusan hati, dari keikhlasan jiwa. Istri yang solehah adalah rezeki yang tak ternilai dari Allah yang menggenggam segala kemuliaan, pemberi segala kebahagiaan. Wahai kaum muslimin, pilihlah wanita solehah dengan mensolehkan dirimu. Wahai wanita solehah,

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania di pagi hari ini di tanggal 11 bulan 5 2026 dan tentunya di hari Senin ya. Hari Senin adalah minggu pertama, biasanya itu paling rajin di antara minggu-minggu yang lain. Di antara hari-hari yang lain kita pastinya itu hari Senin hari rapi ya. Karena habis weekend jadi kita mau kegiatan seperti biasa, mungkin ada sekolah, bekerja, mungkin langsung pada rapi dan sehat, udah habis disetrika, wangi, pokoknya semua perfect ya. Tapi nanti setelah hari Senin pasti udah acak-acakan kembali. Oke, dan Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti jam 8 tentunya. Dan buat teman-teman nih yang mau bergabung bareng Lania di acara Tembang Kenangan, mau request lagu ataupun mau ngasih kata-kata pantun ataupun kata-kata yang bikin lucu, bikin nangis, tertawa, boleh nih Lania tunggu. Tentunya Lania tunggu di sini di 0822 311 00070. Sekali lagi di 0822 311 00070. Dan Lania menunggu sampai nanti jam 8. Oke, dan langsung aja nih sambil menunggu sahabat semuanya bergabung, Lania mau ngasih lagu. Tapi sebelum itu Lania juga di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan obat Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Beningan, Karangkobar, Banjarnegara, dengan cuaca yang sangat cerah tapi dingin ya. Karangkobar kalau gak dingin mah bukan Karangkobar ya. Dan pastinya enaknya itu sambil minum teh moro, dan juga ada apa nih, gorengan tentunya, tempe tepung tela, wah, sambil di depan pawon ya, wah mantap pokoknya. Oke, sambil menunggu sahabat semuanya nih, Lania udah siapin lagu ada Kisah Kasih di Sekolah. Langsung aja kita puterin aja kali ya. Kita langsung puterin aja dan sambil menunggu sahabat semuanya bergabung bareng Lania. Yuk, ada Kisah Kasih di Sekolah. Chills dan dengarkan dari hati. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karanggobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: bernama Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Setara Radio.

0: Nusantara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai, kembali hadir Lania di sini di pagi hari ini jam setengah tujuh. Waduh, Senin hari ya, penuh, tentunya penuh semangat dan penuh berekspektasi yang tinggi biasanya. Oke, dari Lania langsung aja mau bacain atensi. Tapi sebelum Lania bacain atensi, udah ada yang mau bergabung via telepon nih. Mari kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Labon Arab Melania.
0: Malam, gimana nih Ibu Mine, sehat?
1: Sehat, lagi ngerajang wortel.
0: Lagi ngerajang wortel, pan gawe bakwan apa pan gawe sop?
1: Berontak.
0: Oh, berontak.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Nanti nunggu adik saya kan berangkat. Jualan, nanti pulang nanti bikin berontak.
0: Oke, ini mau minta lagu apa nih di tembang kenangannya?
1: Aku minta Bangku Tua.
0: Bambu Tua?
1: Iya, sing sambruk.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Warga Mbak Lania, sekeluarga, rezeki yang banyak,
0: amin.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Bu Nani, Bu Narto, terus Mama Pelangi, Mama Bintang,
0: okay.
1: Umi Kutum,
0: okay.
1: Terus Umi Kutum, Titi Wadani, Titi. Titi siapa sih ya, Miki Skemutang.
0: Aduh,
1: Titi siapa? Aduh, Kemakatan, lah. Terus, Kepun Balingga Jawa, Buyayu, masuk Buyayu, Mega Mendung,
0: Karo Herma. Oke.
1: Gitu aja. Makasih.
0: Terima
1: Assalamualaikum
0: kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa nih? Tentunya buat Mama Putsal dong. Ibu Mines ya yang sudah bergabung bareng Lania, mintanya lagu Bambu Tua. Waduh, nanti akan Lania putarkan ya. Tapi kayaknya mau diputarkan lagu kedua nih ya. Oke, mari kita lanjut lagi di atensi selanjutnya. Tapi ternyata ini ada yang mau bergabung bareng kita nih di pagi hari ini. Dan jangan lupa passwordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habu tau?
2: Aku pasti pernah yang paling ngetop.
0: Oke, mau gimana nih kabarnya dari Abinel nih? Lama tidak bergabung ya.
2: Iya, alhamdulillah baik, Mbak.
0: Oke.
2: Gimana? Kabarnya piye, Mbak?
0: Alhamdulillah saya niki. Niki ajeng minta lagu apa niki?
2: Lagune Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malang. Salam-salame kagem sinten niki?
2: Salami kagem barusan Ibu Mines ya.
0: Oke, laras Ibu Mines barusan.
2: Mines buat Kang Ridwan, lo lama banget nggak itu sih nggak bergabung kali ya.
0: Oke, betul.
2: Buat Kaki Somatika. Buat Mas Envilan. Buat Pak Paryono.
0: Oke.
2: Buat semua aja deh.
0: Semuanya aja ini ternyata.
2: Ya, dimanapun Anda berada.
0: Oke.
2: Buat Mbak Laninya metugas.
0: Oke.
2: Tugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.
2: Bareng Mbak Laninya.
0: Iya. Oke, terima kasih buat Abinel yang sudah bergabung bareng Lania ya. Oke, tadi karena dua atensi udah Lania baca ini via telepon, kita biar adil kita tambahin satu lagi nih ya via atensi WhatsApp. Untuk teleponnya nanti habis tiga lagu ini Lania putarkan, nanti Lani angkat. Ini Lani bacain atensi terlebih dahulu satu aja. Oke, biar adil dong. Kan dua telepon satu atensi, biar semuanya kebagian. Ada dari Ibu Yanti Bilungan, ini udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lani ya hadir di tembang kenangannya nih, Mama aku ingin pulang. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kulto, Umi Kulso, Mak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang. Ada Mbak Minas juga, Mbak Tini, Mbak Hanu, Bu Mega, Bu Runtah, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Oke, tiga atensi udah Lania bacain, jadi kali ini langsung aja ya biar semuanya kebagian. Untuk yang telepon habis ini Lania akan hadir kembali ya, tenang aja. Oke, jadi Lania mau puterin dulu nih. Ada bangku tua dari Maya Angel, yuk langsung aja digelirkan dan didengarkan dari hati. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Halo, hai, selamat pagi sahabat setara dimanapun kalian berada. Dan selamat beraktivitas di pagi hari ini di hari Senin tanggal 11 bulan 5 2026. Oke, dan di sini Lania tadi udah 3 atensi yang Lania bacain dan 3 atensi yang udah Lania putarkan lagunya. Gimana nih? Senang apakah tidak? Oke, dan Lania di sini ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sejuk-sejuk dingin gimana gitu. Oke, langsung aja yuk Lania mau bacain atensi yang sudah ada. Tadi yang telepon mana nih? Lania menunggu sampai nanti ya. Mungkin ada yang mau telepon lagi, monggo Lania siap angkat nih. Sambil menunggu sahabat semuanya telepon kembali, Lania mau bacain atensi terlebih dahulu. Ada dari Sanevila nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Minta lagunya dong, Seraut Wajah atau Sketsa Rembulan Emas dari Ebit GAD. Dan diputerin ya mbak? Boleh, boleh. Matur suwun mbak, mantap gitu. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan di atasnya lagi disusul sama Bapak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selalu di hati tentunya ya. Selamat pagi Bania, selamat pagi kembali Soma dikasih di Kata Negara Purbalingga. Hadir di tembang kenangannya dan minta lagunya Duka Tak Akan Hilang dengan Tangis dari Hedi Diana. Siap, dan salam-salamnya juga buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mak Ezidan, Mama Bintang, Mbak Runta, Mbak Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Cemblon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Beraling Saputra, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Seni Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayah Dirham, Abi Neon, Pak Dakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jatun, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan mata. Matersuan kembali. Oke, dua atensi udah Lania bacain. Kita tambahin satu lagi yuk. Ini tadi ada yang telepon, ini tadi Mama Mega telepon, mana nih suaranya? Belum terdengar ya. Udah, kita lanjut lagi yuk. Ada Mas Misbah nih. Assalamualaikum dari Mas Misbah di Cipawon, Bukateja, Purbalingga. Hadir, siap. Hanya minta, aku hadir nih, aku hadir gitu. Siap, siap, siap, siap. Oke, jadi 3 atensi udah Lania bacain. Jadi langsung aja Lania gelirkan satu persatu biar ke belakangnya semua kebagian. Dan Lania di sini tidak sendiri karena Lania ditemen sama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja yuk Lania putarkan lagu ke satu nih, ada Seraut Wajah yuk. Digelirkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.